Indonesia Barat. Komunitas jurnalis di Kota Surakarta yang terdiri dari Pewarta Foto Indonesia PFI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan Aliansi Jurnalis Independen AJI menggelar aksi doa bersama di area Plaza Balai Kota Surakarta pada Senin 14 September 2026. Bertajuk doa bersama dan menyalakan lilin harapan, aksi ini ditujukan untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sejak sepekan lalu.

Berikutnya, sahabat budaya, Banyumas Heritage Week 2026 menjadi ruang pembelajaran sejarah melalui pengalaman menyusuri peninggalan SDS. Kegiatan tersebut mendorong generasi mengenali perubahan kota melalui jejak sejarah masa lalu. Founder Banyumas History Heritage Community, Jatmiko Wicaksono, mengatakan sejarah dapat dipelajari melalui peninggalan yang masih ada. Masyarakat dapat memahami perubahan morfologi kota dari masa lalu hingga sekarang. Pendekatan tersebut diterapkan melalui jelajah SDS Sentrum yang mengajak peserta menyusuri kawasan bersejarah. Peserta dapat melihat langsung lokasi yang dahulu berkaitan dengan aktivitas SDS. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

46 Kota Semarang. Saya Listiawan masih menemani G di Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang, termasuk informasi dalam agenda atau kegiatan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang sudah mulai berlangsung sejak pekan kemarin geh, di 12 September 2026. Atensi masih kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp monggo 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo juga yang mau berbagi pengalaman, mungkin yang sudah menyaksikan lomba MTQ nggih, ditunggu nggih di Ragam Semarang hingga

0: Timusi.
1: Duh, ya ampun, Mbak. Kok jualanmu rame banget dari tadi? Laris manis. Jualanku lo sepi banget.
2: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
1: Loh,
2: udah pesen tuh lewat online.
1: Loh. Lewat online?
2: Iya.
1: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
2: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu. Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak. Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
1: Walah, ajari aku toh cara promosinya, Mbak.

0: Pak, ini sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya, cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak cobane sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, nek gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, kami lengkapi informasi pagi hari ini dengan prakiraan informasi cuaca maritim. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Yani, monggo silakan.
2: Terima kasih, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Kamis 17 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Informasi yang kedua yaitu perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Selanjutnya, prakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 12 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 66%. Untuk pasang maksimum setinggi 70 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap update informasi cuaca dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Yani. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

bertanding ya untuk seluruh kafilah dan juga pendamping peserta MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 yang digelar di Kota Semarang. Selain berlomba, kafilah dan juga pendamping ini mendapatkan kesempatan yang berbeda untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata Kota Semarang melalui rangkaian City Tour Semarang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 19 September 2026 ini menawarkan 3 pilihan perjalanan, yakni Heritage Tour, Kafilah Mubung-Mubung Kota Semarang, dan Kafilah Dolaning Desa Wisata Ramah Muslim. Melalui 3 pilihan tersebut, para kafilah dapat menikmati pengalaman wisata dengan karakter yang berbeda. Untuk Heritage Tour, peserta diajak untuk menyusuri sejumlah destinasi yang merepresentasikan sejarah dan budaya Kota Semarang. Program Kafilah Mubung-Mubung mengajak peserta berkeliling melihat wajah Kota Semarang. Sementara kafilah Dolaning Desa Wisata Ramah Muslim menghadirkan pengalaman wisata alam dan budaya di Desa Wisata Kandri serta Goa Kreo. Jadi tidak hanya berlomba guys, sahabat budaya, peserta dan juga pendamping bisa lebih mengenal potensi wisata yang ada di Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Agustina, mengatakan kehadiran para kafilah dari berbagai daerah ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan beragam destinasi yang menjadi bagian dari kekayaan sejarah, budaya, dan juga potensi yang ada di Kota Semarang. Salah satu pilihan City Tour adalah Heritage Tour yang berlangsung pada 16 hingga 17 September 2026 dengan kuota 150 peserta per hari dengan rute perjalanan mencakup Lawang Sewu, Sampokong, Museum Kota Lama, Alun-Alun Semarang, dan juga kawasan Kota Lama. Lawang Sewu menjadi salah satu ikon sejarah Kota Semarang dengan bangunan peninggalan kolonial. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Sampokong, kelenteng bersejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dan akulturasi budaya di Kota Semarang. Berikutnya kafilah juga akan diajak mengunjungi Museum Kota Lama yang memuat sejarah dan perkembangan kawasan Kota Lama. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Alun-Alun Semarang dan kawasan Kota Lama yang memiliki deretan bangunan bersejarah serta menjadi salah satu kawasan dari cagar budaya di Kota Semarang. Rangkaian destinasi tersebut memberikan gambaran mengenai perjalanan Kota Semarang dari masa ke masa sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang tumbuh dan menjadi bagian dari identitas daerah. Dan bagi kafilah yang ingin memiliki atau menikmati perjalanan keliling kota, tersedia juga program Kafilah Mubung-Mubung Kota Semarang pada 15 hingga 19 September 2026 dengan kuota 250 peserta per hari. Peserta nantinya diajak berkeliling Kota Semarang dan singgah di Alun-Alun Semarang serta kawasan Kota Lama. Sementara untuk program Kafilah Dolaning Desa Wisata Ramah Muslim membawa peserta mengenal potensi wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Kandri dan juga Goa Kreo. Program ini berlangsung di 15 hingga 19 September dengan kuota 75 peserta per hari. Jadi banyak atau ada 3 paket perjalanan guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang belum menikmati monggo silakan dimanfaatkan karena kuotanya terbatas guys, dan untuk waktunya juga menyesuaikan. Nanti informasi lengkapnya bisa diakses di rri.co.id.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

0: aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan metode pertanian modern advanced agricultural system atau PMAS untuk meningkatkan produktivitas padi. Penerapan metode tersebut sekaligus mendukung gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah. Penerapan PMAS berlangsung di lahan pertanian Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Selasa 15 September 2026. Wakil Bupati Rembang HM Hanis Kolil Baro hadir dalam kegiatan tersebut dan mencoba langsung mesin tanam yang telah dimodifikasi oleh petani setempat.

0: Abad Budaya Kota Surakarta ditetapkan sebagai daerah dengan posyandu terbaik se-Indonesia dan diminta menjadi percontohan posyandu di Indonesia bagian Barat. Penetapan tersebut disampaikan melalui surat tim pembina posyandu pusat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 11 September 2026. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan Pemkot Solo akan menyiapkan paparan mengenai pelaksanaan Posyandu Plus berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Ketua TP Posyandu Kota Surakarta akan ditugaskan memaparkan praktik penyelenggaraan Posyandu Solo di Jakarta. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima Bu.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAP.

kesehatan sahabat budaya Palang Merah Indonesia atau PMI ini hampir selalu hadir ge dimanapun ada kejadian kedaruratan yang ada di Indonesia. Dan pada hari Kamis esok 17 September 2026, Palang Merah Indonesia atau PMI akan memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81. Untuk peringatan tahun ini akan mengangkat tema yang berkaitan dengan semangat, kepedulian, dan aksi kemanusiaan. Dan sehubungan dengan peringatan tersebut, PMI telah menyiapkan sejumlah materi kampanye dan rangkaian kegiatan yang dapat diikuti jajaran PMI serta masyarakat. Merujuk kerangka acuan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia, tema yang diusung untuk tahun ini adalah peduli

Peduli adalah awal, bergerak adalah wujud, bersama adalah kekuatan. Satu tema yang cukup kuat guys, sahabat budaya, dan tentu bermakna semangat untuk meningkatkan kepedulian dan juga aksi kemanusiaan. Semoga dengan peringatan ke-81 besok di 17 September 2026 Palang Merah Indonesia atau PMI bisa terus hadir untuk berkegiatan khususnya di bidang kepedulian dan juga aksi kemanusiaan.

0: Sis, kamu setuju nggak kalau ada kalimat kita harus menghargai sejarah?
1: Jas merah, setuju banget. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maksudnya gitu kan?
0: Iya dong, sebagai kader PMI kita harus tahu juga sejarahnya.
1: Kalau itu aku setuju banget. Menghargai sejarah juga berarti kita tuh menjaga warisan budaya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu untuk

0: bangun masa depan yang lebih baik.
1: Yes, seperti peristiwa perjuangan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Sebenarnya, ide itu telah dimulai sejak tahun 1932 loh. Namun, upaya itu gagal karena ditolak oleh pemerintah tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntara Marto Atmojo untuk membentuk Palang Merah Nasional pada tanggal 3 September 1945. Nah, dari peristiwa ini diperingatilah sebagai tonggak sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia atau PMI hingga saat ini.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sejumlah kegiatan sudah disiapkan guys sahabat budaya dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI yang di tahun ini mengambil tema Peduli Bergerak Bersama guys. Di antaranya aksi kemanusiaan seperti layanan kesehatan, donor darah, penyaluran air bersih, dukungan psikososial, edukasi kebencanaan dan juga aksi lingkungan. Untuk selebrasi HUT berupa upacara pemberian penghargaan Gathering Humanitarian Expo, Open House PMI serta Fun Walk atau juga Fun Run ya. Dan juga kolaborasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat, media, komunitas, masyarakat, penyintas, dunia usaha LSM serta sekolah atau juga kampus. Dan yang paling di atau yang paling kenal kegiatan yang sering dilakukan PMI adalah kegiatan donor darah, guys, sahabat budaya. Pagi hari ini saya juga ingin membagikan kembali sebenarnya apa manfaat dari donor darah. Donor darah memiliki manfaat yang sangat besar, guys, baik kesehatan fisik dan mental pendonor maupun juga bisa untuk menyelamatkan nyawa dari penerima donor darah. Manfaat pertama adalah menjaga kesehatan jantung karena donor darah secara rutin ini membantu mengurangi kekentalan darah dan mencegah penyumbatan arteri sehingga secara signifikan menurunkan risiko terkena serangan jantung atau stroke. Yang kedua, menurunkan kadar zat besi berlebih karena kadar zat besi yang terlalu tinggi di dalam darah atau dalam tubuh ini bisa memicu stres oksidatif dan meningkatkan risiko penyakit hati, masalah jantung, serta diabetes. Donor darah dipercaya bisa membantu menyeimbangkan kadar zat besi ini. Yang ketiga, donor darah bermanfaat untuk merangsang produksi sel darah baru. Karena setelah mendonorkan darah, tubuh akan segera bekerja memproduksi sel darah merah atau eritrosit baru untuk menggantikan yang hilang. Proses regenerasi ini membuat sistem peredaran darah menjadi tetap segar dan juga sehat. Berikutnya, menurunkan kolesterol. Kegiatan ini secara bertahap bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh seiring dengan proses pemulihan darah. Donor darah juga bermanfaat untuk mencegah penuaan dini atau bisa membuat awet muda, ya. Menurut penjelasan medis, penumpukan zat besi dapat merusak kolagen kulit dan mengurangi kelebihan zat besi melalui donor darah dapat menjaga kulit tetap kencang dan juga elastis. Yang berikutnya, bisa membantu membakar kalori karena proses mendonorkan darah sekitar 450 ml ini dapat membantu membakar kalori dalam tubuh sehingga bisa menjadi salah satu penunjang dari program diet panjenengan. Yang berikutnya, tidak hanya bermanfaat untuk fisik dari mental, ternyata donor darah juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengurangi stres, mengurangi perasaan negatif juga, membantu menekan rasa cemas dan emosi negatif lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa kepedulian, memperkuat rasa kebersamaan dan memberikan kepuasan emosional karena diri kita tahu bisa membantu orang lain.

0: kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh. Lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku tuh cara promosinya, Mbak. Jualanku biar laris juga.
1: Oke.

selamat udah Kang Mas Bayu, meski dalam beberapa hari terakhir awan tebal sempat terlihat menyelimuti beberapa wilayah di Jawa Tengah, namun dari pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini dari prediksinya belum akan turun hujan nggih. Dari prediksi BMKG musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai nanti pada awal November 2026. Hal ini diakibatkan akibat adanya pengaruh fenomena El Nino, dan ini artinya adalah durasi musim kemarau di tahun 2026 menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menjelaskan pada kondisi normal sejumlah wilayah di Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir. Namun untuk tahun 2026 ini awal musim hujan diperkirakan mengalami kemunduran. Beberapa daerah di Jawa Tengah baru mulai masuk musim hujan pada awal November, sementara wilayah lainnya menyusul hingga pertengahan Desember. Dijelaskannya, El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah. Sementara Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yoga Sabodo menambahkan wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan, sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Ini juga menjadi kewaspadaan kita nggih sahabat budaya, khususnya terkait kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Monggo kita lebih waspada dan kita antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Kita lanjutkan aktivitas panjenengan semuanya sahabat budaya di pagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026, dan sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi, partisipasi dan kebersamaan panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana guys, Andi Setiawan masih akan menemani saat lagi di Mangun Projo, tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadiran peserta kafilah pendamping dan tamu dari berbagai daerah selama MTQ Nasional 31 tahun 2026 menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM dan industri kecil Kota Semarang untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas. Kesempatan tersebut hadir melalui Batik Muslim Fashion Award dan Semarang Halal Fest 2026 yang digelar di kawasan Eks Plaza Simpang 5 Minggu 13 September 2026 sebagai salah satu rangkaian set event MTQ Nasional ke-31. Wali Kota Semarang Agus Sinawijeng hadir membuka acara sekaligus meninjau berbagai produk yang ditampilkan. Sebanyak 89 pelaku usaha terlibat dalam pameran dan pasar menghadirkan produk kuliner, oleh-oleh, minuman, serta beragam produk lokal lainnya. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya Palang Merah Indonesia, PMI Kendal turut aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkoordinasi dengan BPBD Kendal selaku leading sektor. Kepala Markas PMI Kendal, Nur Fatoni, mengatakan tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga menghubungi desa-desa yang tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Bersama saya Andi Setiawan di Mangun Projoge untuk edisi pagi hari ini. Nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Tensi masih kami tunggu. Line telepon dan WhatsApp monggo 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu pop-pop keroncong, kami tunggu di Mangun Projo.

Mangun Projo dari gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Oke, cerita dari seorang peserta Nuzul Hasanah Ridwan, merupakan peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara, yang mengaku menjadi pengalaman berharga menjadi bagian dari kafilah yang tampil di MTQ Nasional ke-31. Nuzul bersama timnya mengikuti cabang Fahmil Quran di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang Selasa 15 September 2026. Sebelum tampil, ia mengaku telah melakukan persiapan khusus dari belajar cukup lama untuk menghadapi kompetisi yang mempertemukan peserta terbaik dari berbagai provinsi. Namun setelah menyelesaikan penampilannya, Nuzul mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diperoleh. Menurutnya terdapat sejumlah soal yang muncul dalam perlombaan yang

sebagian besar aktivitas perlombaan berlangsung di dalam ruangan. Hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan dari masyarakat selama dirinya mengikuti MTQ nasional. Kesibukannya mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Ia berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi sejumlah atau beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara. Sejumlah destinasi yang ingin dikunjunginya antara lain adalah Kota Lama Semarang, museum di kawasan tersebut, hingga Lawang Sewu. Bagi Nuzul, MTQ nasional bukan hanya tentang hasil perlombaan, namun kesempatan bertemu peserta dari berbagai daerah, merasakan atmosfer kompetisi tingkat nasional, serta mengenal budaya dan keramahan masyarakat Semarang juga menjadi pengalaman yang akan dibawa pulang. Ia juga bertekad tetap semangat dan menjadikan pengalaman di MTQ nasional ke-31 sebagai bekal untuk terus belajar dan juga meningkatkan kemampuan di masa mendatang, dan juga berharap Nurul bisa tampil lebih baik lagi.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

Pagi hari ini saya juga ingin mengajak panjenengan berkenalan dengan dalang cilik Anang Purbocarito yang saat ini berusia 10 tahun, siswa kelas 4 SD Kaliwareng. Ini merupakan dalang asal Kabupaten Batang. Anang Purbo mewarisi darah seni mendalang dari ayahandanya yang juga seorang dalang kondang, Ki Cas Wonohadi. Gensi satu ini memang menggemari seni wayang golek cepak sejak berusia 9 tahun dan kini tengah bersiap mengikuti perlombaan dalang cilik tingkat Jateng mengangkat lakon Raden Joko Bahu. Dikutip dari rri.co.id, ditemui usai berlatih di bawah bimbingan sang guru Ki Tulus Wahyu Utomo dan ayahanda Ki Cas Wonohadi, Anang sapa anak kerapnya membawakan lakon Raden Joko Bahu nantinya untuk ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah dalam Festival Dalang Anak. Dan berkat ketekunannya berlatih dan mendampingi sang ayah mendalang, kini bakat itu menitis dalam diri untuk membawa nama Kabupaten Batang di kancah provinsi. Ini tentu satu kabar yang menyenangkan guys, sahabat budaya. Semakin banyak lahir dalang-dalang muda atau dalang cilik yang tentunya nanti akan meneruskan tradisi pewayangan yang ada di Jawa Tengah. Untuk mengasah bakatnya, Anang berlatih tiap pekan, namun menjelang momen pementasan di Taman Budaya Jawa Tengah, intensitasnya semakin ditingkatkan. Meski kini rutinitasnya makin padat, dengan berlatih menjadi dalang cilik, ia juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Jadi memang harus berjalan seiringan nggih, sahabat budaya. Seni oke, budaya oke, namun pendidikan juga harus terus berjalan dengan seimbang. Sementara itu, Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Batang Ki Tulus Wahyu Utomo atau yang akrab disapa Ki Ut merasa bangga proses regenerasi dalang cilik di Batang berjalan secara berkelanjutan dan khusus di seni wayang golek cepak yang memang mengetengahkan lakon-lakon yang mengadopsi cerita kearifan lokal pesisir pantai utara antara Cirebon hingga Batang. Semoga nanti semakin banyak ya lahir dalang-dalang cilik yang tentunya akan meneruskan denyut nadi seni perdalangan tidak hanya di Kabupaten Batang tentunya, di Jawa Tengah, bahkan juga di Indonesia.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damel ke bayam kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu, bapak dipendet ke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget to bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengen aneh niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki sakit mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eh pak. Monggo-monggo, pon di dahar.
1: Wah, kepon, wes.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Dunia kesehatan, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan layanan kesehatan agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar daerah maupun ke luar negeri. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun medical tourism dengan menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit di daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajasin Maimun mengatakan potensi tersebut dapat diwujudkan dengan memperkuat fasilitas rumah sakit, kualitas tenaga kesehatan, serta inovasi pelayanan. Dan menurutnya Jawa Tengah memiliki modal untuk berkembang menjadi salah satu tujuan layanan kesehatan unggulan. Dan salah satu upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat adalah dilakukan melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING. Program tersebut telah menjangkau sekitar 18 juta warga Jawa Tengah sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dokter spesialis tanpa harus mendatangi rumah sakit di wilayah lain. Untuk capaian program SPELING juga dapat atau mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai mampu menghadirkan layanan dokter spesialis langsung di tengah masyarakat. Pengakuan tersebut dinilai menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan layanan kesehatan di Jawa Tengah. Semoga nanti segera terrealisasi, guys, sahabat budaya, layanan kesehatan di Jawa Tengah ini semakin meningkat, bahkan bisa menjadi rujukan dari daerah lain untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan di Jawa Tengah. Menurut Taj Yasin, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun medical tourism. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan di Jawa Tengah mampu memberikan layanan berkualitas dan tidak kalah dibandingkan layanan kesehatan di daerah lain maupun yang ada di luar negeri.

4 RRI Semarang. Jos tenang.

izinkan saya untuk mengakhiri kebersamaan kita di Mangun Projong ya, untuk edisi pagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk atensi, partisipasi dan juga kebersamaan panjenengan semuanya. Dan saya Andi Setiawan masih akan menemani panjenengan semuanya saat lagi di Sambal Kemangi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang, pemirsa Sutrisno, pamit banget sambel kemangi perompat RRI Semarang. Pepanggian malih kalian kulon di Siawan, monggo yang ngerso bergabung lewat telepon dan WhatsApp 024-831-66661 kiwonten 08-1127-7914 kiwonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Ya, langsung kulo angkat telepon mawon nggih. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyuwampung tenan Mas Andi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukori.
1: Nggih, betul Mas Andi.
0: Betul tidak salah. Kangge
1: nyuwun sekar.
0: Nggih, ngersakne napa?
1: Kopi jahe.
0: Waduh, kopi jahe.
1: Kersane manget, manget
0: ngono lho. Pas nggih. Pas kali haune.
1: Yes, salamipun kagem Mas Andi yang lagi tugas. Sehat-sehat sak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Matur nuwun.
1: Kagem dua-duanya. Tandaan Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Pusri Sembung Sembung Harjo. Kalian Ibu Toro, Ibu Dewi, Mas Bowo, Pak Abdul Gofur, Pak Sugeng, seduhan temawon Mas Adi, salamnya.
0: Makasih
1: nih, ujung siang.
0: Ujung siang, Pak Bukhari, matur nuwun. Pripun Pak Bukhari, lumantar telepon WhatsApp saking kali Banteng, wonten Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
2: Sambil kemangi, ujung siang Mas Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Andi kira tuh pilih meh tambah ini kopi jahe wis jaluk Pak Bukhari.
0: Angge ampun rong cangkir mungkin malah anyang-anyangan mungkin. Angge. Wah angge siap salamipun.
2: Salamipun angge Pak Bukhari wau. Mbah Parjo, Mbah Arno, Pak Adil Gopur, Pak Padiono, Pak Suwarno. Dan Bapak Ibu sedaya mohon Mas Andi.
0: Pak Supriyono nggih.
2: Sampun nanti Mas Andi tersebut.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
3: Sambil kemangi pancen meknyus tenan Mas Andi.
0: Meknyus tenan lah iki sing nduwe kopi jahe metu iki. Dikari ati monggo.
3: Mas Andi.
0: Nggih.
3: Dadi nyuwun sekar, Mas.
0: Mersake napa?
3: Seragen sekar mboten suwun ya, Mas. Seragen. Niku ireng putih saged.
0: Ireng putih. Sekedap ini tadi saya sampe nonton. Oh, sen nonton sekeng tiwuk nggih.
3: Ireng putih ta siro.

0: Asik.
1: Niku nggih Mas Andi.
2: Nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem Bapak Ibu, Kang Mas Bayu. Kagem sedaya kemawon, kagem Mas Andi, siawan sang menika.
2: Nggih.
1: Mugi tansah pinaringan sehat.
2: Amin.
1: Semangat ugi Mas Andi dadi kesehatan.
2: Matur nuwun. Dari
1: kemploten dok alih malah pelanggan itu ya
2: Mas. Bagi sami-sami Bu Karyati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal telepon malah nggih sahabat budaya lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno monggo.

kalau bikak maling ya telepon ke WhatsApp iki wonten Mas Pur Perdana, Pak Slamet, Pak Sabto, Bu Toro, Bu Sarinem, mugi Pak Untung Mulyono. Sampun wonten kopi jahe. Wah niki jos tenan nggih diunjuk siang-siang puanas. Kalih kemebul nggih kagem ngangetke sing nembe do sumeng-sumeng kados penyiar siang menika. Semoga sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Bayu ingkang tansah sinarengan sambel kemangi nggih nyampleng tenan. Kula ten WhatsApp rumiyin saking Kaliwungu wonten Pak Untung Mulyono nyuwun tembang Bengawan Sore. Salam buat Mas Andi dan semua penyaji perempat Bu Haja Sri Winati dan Ataya Atanis Kandangan Kaliwungu, semua pamitanget sambel kemangi perempat dimanapun berada sugeng midhangetaken saking Kampung Pelangi wonten Bu Sarinem nggih. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir lagi mau minta lagunya Luntur. Salam untuk Bu Yana, Bu Angun, Bu Toro, Bu Eni, Sri Dito, Bu Astuti Mijen. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu nggih. Matur nuwun sudah dibacakan Lunturipun wau sampun. Bu Toro Sendang ku hadir minta lagunya Wirang Guyon Waton. Salam ke Mbak Ditoyo, Bu Sri Jeporo, Pak Heru Penjahit Mini, Mbak Isro Fiah, Bu Diin Kutus, Bu Sarinem dan semuanya. Wirangnya ngapunten dereng saged wau sampun diputer wonten ing Ragam Semarang nggih. Bu Toro matur nuwun. Saking nomor WhatsApp 0822251 sekian sekian. Assalamualaikum sugeng siang Mas Andi, Pak Slamet saking Ungaran badhe nyuwun sekar Nyidam Sari. Salamipun kagem sedaya monitor sambal kemangi perempat RRI Semarang Jos Gandos. Matur nuwun nggih, matur nuwun kembali kagem Pak Slamet nggih sampun bergabung, ugi salam kenal. Nol 8 2 3 2 8 8 3 3 sekian sekian saking Babayasa nyuwun puterke lagu Kecek Kecek Waljina. Salam kagem sedaya mawon, matur nuwun nggih, matur nuwun Babayasa mangke coba kulo aturaken nggih.

0: Kecopi kulo angkat telepon malih sahabat budaya. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi panten maknyus. Pak Estu Mas Andi.
0: Monggo Pak
1: Duru. Tengok sayangnya kok tambah pilek.
0: Wah, mon bar niki wingi malah ilang
1: suara. Wah, niku pami wingi nane ke panggil kula pun langsung budal.
0: Langsung budal nggih.
1: Nggih. Kan pusat daning saking Jawa pun wonten pirantine, Mas.
0: Nggih.
1: Nek nah, sakniki pun enten kali sinten nggih.
0: Sampun nggih, mun
1: timbun rada telat.
0: Mun telat nggih.
1: Duh nggih. Ning kula mboten kesupen nggih. Tanpa kalau usahanya saking meriki.
0: Nggih, matur.
1: Tanpa disengaja, tanpa wedang saya Mas. Niku sing penting gelindingane tak supri ini kok diparingi lombok telung sendok mak jos tak belas kemerangat. Tak itu niku. Dungan itu gue beri tonton piranti ini.
0: Amin, amin.
1: Nggih, cuma nggih, kula badhe nyuwun kembang.
0: Nggih.
1: Andum Basuki.
0: Siap.
1: Ugi andum kesehatan kagem para monitor lan penyaripun RRI. Tentune mboten RRI Semarang to. RRI sa Indonesia.
0: Nggih.
1: Lho niki saestu lho Mas, ampun iki gawe. Niki kono mumpun mumpun gelem ngrasakake tetep biasane mandur.
0: Matur nuwun.
1: Salamipun Dede Mbak Karyati wau, kula tambahi kagem Ibu Toro, Ibu Asri, Bu Kartika, Ibu Sarbini, Bapak Sugeng, lajeng Bapak Suwarno.
0: Nggih. Okay.
1: Engkang dereng keduman doa saking pun Dulungopur, nggih. Nyuwun kuning pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Salah ora salah doa Dulungopur iku nyuwun kuning pangaksami. Niku tanpa pinaringan nopo nggih.
0: Nah, nopo?
1: Amanah utawi nopo niku namine niku pahala.
0: Ning
1: ora bis. Mun Mas kula nek kadung rawuh mboten ndak mlebu tanggone. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, matur nuwun nggih dongane Pak Abdul Ghofur kagem sedaya penyiar RRI sa Indonesia. Mugi-mugi diparingi sehat bagas kewarasan. Nggih, kita ke tembang malih nggih sahabat budaya. Sambung wanci dalu sampun wonten nggih mau disuwun kalian Pak Suwaro ringin telu Semarang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kang Mas Mbak Iwan dan tembang Nyidam Saringge saking mantos nikawo di suwon kalian Pak Slamet ya Kang Winara wonten Ungaran. Kulo sapa malih niki wonten Pak Pardiono ugi Pak Kabut SGG ugi Mas Pur Perdana nggih ingkang sampun bergabung lumantar telepon WhatsApp. Namun ngapunten nggih dereng saged kulo aturaken tembangipun sekaripun siang menika. Sampun wonten Misel Sabda ingkang sampun siap nglajengaken jejiban siang menika. Kulo Andi Setiawan wancinipun pamit. Kulo aturaken ageng panuwun awit kawigatosanipun. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, RSUD Dr. Tirta Waryono di Purworejo resmi mengoperasikan fasilitas radioterapi linear akselerator atau LINAK. Usai diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, bersama Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Selasa kemarin 15 September 2026. Layanan baru ini dilengkapi unit onkologi yang telah ada seperti kemoterapi dan bedah onkologi. Direktur RSUD Dr. Tirta Waryono Tolka mencatat bahwa hampir 14.000 pasien kanker berobat hingga 2026, di mana keberadaan LINAK ini memangkas beban biaya rujukan pasien ke luar daerah. Selain mengapresiasi lompatan layanan kesehatan daerah, Wamenkes Benjamin juga turut mengumumkan rencana pemerintah pusat untuk merehabilitasi 1.988 puskesmas mulai tahun depan, serta menekankan krusialnya pemenuhan SDM dokter spesialis penunjang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pemerintah kabupaten atau PMK Blora bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas meresmikan pusat UMKM Z Modis atau Zona Modis di Jalan Dr. Sutomo Lorong 3, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Selasa 15 September 2026. Peresmian yang dipimpin oleh Bupati Blora, Arief Rohman ini diisi dengan penyaluran bantuan sarana usaha senilai Rp55,32 juta berupa 5 mesin jahit, 3 mesin obras, serta pembangunan tempat usaha bagi 12 anggota kelompok penjahit Mustika. Bupati Arief juga mendorong para penjahit lokal untuk memanfaatkan pemasaran digital serta menjanjikan program pelatihan peningkatan keahlian menjahit. Sementara Basnas Blora berharap sentra Z Modis mampu mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang, Kang Mas Wih, sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RRI Semarang di hari ini ya, hari Rabu 16 September 2026 yang dengan senang hati juga akan mengudara untuk panjenengan sampai beberapa waktu ke depan ya, terlebih di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir lagi Perigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan di hari ini spesial akan ada obrolan cerita-cerita baru tentang usaha, tentang bisnis, tentang UMKM gitu ya, bersama dengan ibu-ibu dari Kelurahan Penderian Kidul, Kecamatan Semarang Tengah. Ini yang sudah hadir langsung ke studio. Kita akan bahas pempek Palembang Traso Iwaknyo, Dapur Nakulo, Cita Rasa Tradisional, ini ya, bersama dengan Ibu Maya Rosada, Ibu Nur Aini, juga Bu Endang Ratnawati. Monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya yang mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita langsung sapa dulu ada Ibu Maya, ada Ibu Nur dan juga Ibu Endang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat nggih. Menghadapi Semarang yang puanas ini. Panas banget ya, tapi alhamdulillahnya bisa sampai ke sini walaupun agak kepanasan ya, Bu ya. Enggak apa-apa. Memang musimnya ya, baru musimnya
1: seperti
0: itu. Bersyukur juga.
1: Iya, benar, Bu.
0: Yang penting sehat. Dan tadi sudah misal sampaikan juga kita akan bahas, kita akan ngobrol tentang pempek Palembang Traso Iwaknyo. Ini Dapur Nakulo Cita Rasa Tradisional. Jadi ini ada dua produk pelaku usaha pempek Palembang dan juga ora-arek pedo katanya. Nah, ini juga langsung dari Kelurahan Penderian Kidul, Kecamatan Semarang Tengah. Nah, mungkin mengawali juga obrolan kita di siang hari ini, ibu-ibu, misal mau langsung ke Bu Endang, monggo mic-nya mungkin bisa diarahkan ke Bu Endang dulu. Ini dari Kelurahan Penderian Kidul, ini sebenarnya ada potensi apa sih, Bu? Kenapa ini ada dua produk dan kebetulan pakai ikan semua? Ini ada empek-empek, ada ora-arek pedo. Nah, apa, Ibu, monggo bisa diceritakan?
2: Ini ceritanya lumayan baik dan lumayan panjang. Yang jelas kami dari Semarang Tengah itu kan juga dekat dengan laut ya, mungkin itu karena itu. Dan kebetulan ibu-ibu dua ini hebat-hebat semua. Kita pertama kali cuman melihat produk-produknya, kita cicipi, ternyata kenapa tidak enak, kenapa tidak kita kembangkan. Lah ternyata beliau-beliau ini memang pandai sekali untuk ini. Ibu Abnan pandai sekali membuat ini, dan ini gebrakan yang terbaru. Kalau kemarin-kemarin saya untuk ora-arek pedo ini biasanya cuma pedo sama pete, baru kali ini ada pedo sama udang ya,
0: udang
2: campur ya. Nih, campur rasanya lebih maknyus
0: lebih
2: nikmat ya. Dan dengan adanya seperti ini, perlahan-lahan kita pelajari, kita kembangkan, ternyata dipasangkan PO ya, ini cukup open PO, cukup banyak yang pesan. Dan kalau ada, sering kita mengadakan di Kelurahan Penderian Kidul
1: bazarnya.
2: Terus ini kita lari ke Bu Maya Rosa, ini ahlinya bikin empek-empek ini.
0: Ahlinya
2: spesial sekali ini.
0: Spesial.
3: Iya, makanya teraso iwaknyo.
0: Teraso iwaknyo. Iwak sendiri kan bahasa Jawa ya, Bu ya.
2: Makanya itu juga rasanya juga kemarin saya enak juga. Pertama kali ini lama enggak makan empek-empek. Pinter juga ini, cantik.
0: Udah ada testimoni tersendiri.
2: Pas lidah Semarang.
0: Pas sudah disesuaikan banget sama lidah orang Semarang ya.
2: Betul.
0: Baik, dan dari sebagai ketua Pokja 2 sendiri di Kelurahan Penderian Kidul, sebenarnya ada berapa banyak UMKM, Bu, yang ada di sana?
2: Sebetulnya banyak. Cuman ini tadi kita bawa sampelnya, kita bawa dua, kalau kebanyakan nanti malah bingung ya, Mbak.
0: Yang makan gimana ini?
2: Tapi yang ini yang betul-betul enak, saya itu juga semuanya enak, Mbak, semuanya enak. Dan kebetulan ini tadi juga ada pasar-pasar di luar. Kebetulan ini tadi yang kita hubungi enggak bisa hari tanggal sini ada pasar.
1: Keripik apa kayak Mustafa itu kentang ya?
2: Kentang Mustafa terkenalnya, Mbak. Itu jadi dari tempe

0: Oh iya, itu kan waktu basar biasanya kan kita ada basar nih Mbak. Sering lah di kelurahan kita itu bermacam-macam UMKM ya, berarti kan entah 3 atau 2 bulan sekali seperti itu. Jadi kita banyak banget ada bakso juga, itu bakso pentol.
1: Oh, gitu. Bakso pentol.
0: Itu iya, juga membuming juga itu. Jadi bakso pentol, pempek ya, sama punyanya Bu Nur Aini, pedo apa ora arek
1: pedo.
0: Itu kalau pas, mohon maaf kalau pas ketika pas bazar itu alhamdulillah itu sold out gitu.
2: Jadi laris ya, manis ya.
0: Kita pulang gasi gitu.
2: Pulang gasi.
1: Ya, kemarin saya lihat ada, saya di tempatnya Mbak Mayani loh, kita eno bakso apa ya, sampai sana udah nggak ada
2: di situ,
1: tapi lagi ini kok wisente ya, kemarin waktu kita 17-an kemarin ya, jalan sehat kemarin juga tempatnya Bu ini Bu Abna Nur Arif pedonya tuh cukup dengan nasi hangat.
2: Oke,
0: sudah
1: mantap ya.
0: Kerupuk, sudah mantap, mantap. Ya. Mantul.
1: Sudah mantul. Tinggal pesennya mau sedang, pedes ya, murah meriah.
2: Okay.
1: Tapi mantap.
3: Baik. Kan sedang aja, soalnya kan belum tahu selera. Biasanya kalau dipesenin di Undip, itu anak saya kan di Undip, itu biasanya pada pesen minta yang pedes sekali.
2: Anak-anak muda, tergantung selera.
0: Iya.
2: Oke. Baik, dan berikutnya menuju ke Bu Maya. Ini pempek Palembang. Mungkin bisa diceritakan Ibu awal mula kenapa punya usaha pempek ini ya? Mungkin kesukaan keluarga kah atau seperti apakah? Dari kapan?
0: Oke. Jujur suami saya memang orang Palembang. Jadi ketika saya mudik itu tahun berapa sih? 2013-14 itu mudik pertama saya. Di situ ya keluarganya semua ada hidangannya itu biasa kan Mbak, di meja makannya selalu itu kan. Nah, saya keluarga memasak itu apa namanya empek-empek ini diajarinlah saya gitu kan. Ya akhirnya ilmu kita ya, pulang. Iya, akhirnya saya pulang ke Semarang. Suami waktu itu saya kerja, suami kerja, kita bawa oleh-oleh ini kan empek-empek. Ya udah, terus teman-teman kantor pada enak gitu kan. Nah, yang buat dari keluarganya dia, saya dipaksa buat ya kan. Memang semua itu kalau nggak dipaksa nggak akan pernah bisa gitu kan.
2: Betul.
0: Jadi ya udah, iki piye beb, aku gitu kan. Aku rek iso gawe sing gawe wingi ini apa namanya, saudaranya dia, kakaknya dia gitu kan. Akhirnya bikinlah saya. Ya pertama memang kita trial ya, ada yang keras lah, ada yang inilah. Tapi dengan berjalannya waktu kita minta resep sama orang rumah, begini. Oh ya, alhamdulillah jalan ya.
3: Sampai sekarang.
0: Gitu.
3: Oke. Okay.
0: Ya 13-14 itu saya mudik awal,
2: mudik ke Palembang ya, berarti ya.
1: 13 tahun yang lalu.
2: Sudah lama juga ya. Tapi dari situ juga apakah ada rasa percaya dirinya untuk oke, akhirnya kita jual aja deh gitu. Nah, itu seperti apakah waktu itu?
0: Awal ya enggak percaya diri, Mbak, gitu kan. Pertama mah iya, gitu kan. Akhirnya kita apa namanya, resep itu kita praktekin, kita trial, oh kita cobain hal lidahnya orang-orang terdekat ini. It's okay, udah enak ini gitu. Ya udah akhirnya kita buka biak lah kayak gitu. Itu
2: sampai diin aja.
0: Kalau waktu masih kerja itu kita open PO, waktu saya masih kerja open PO. Kalau enggak saya titipin. Waktu itu pernah di dinas mana ya? Dinas yang di kesehatan di Pirtendian itu ya, Bu. Pernah saya itu. Cek ketika saya berangkat kerja, saya titipin nih 10, kadang 15 kayak gitu. Nanti Bu, di koperasi ya kalau enggak salah itu pernah. Terus yang di Pahlawan itu apa? Dinas apa ya, transmigrasi apa itu saya
2: banyak kalau
0: itu
2: Pahlawan
0: itu beberapa saya titipin di situ pernah waktu beberapa tahun yang lalu. Nanti kalau pulang kerja udah kalau enggak pas istirahat siang saya jam 12:30 Mbak udah ini sold out, udah terjual, udah saya terima uangnya gitu kan. Udah nanti sore kita saya udah pulang gitu kan. Begitulah untuk apa namanya, terus udah apa namanya, kita 2018 saya baru buka, saya resign baru buka Gojek Grab Food gitu.
2: Jadi full time penjual pempek ya setelah saat itu.
0: Iya.
2: Baik. Sampai sekarang ya, alhamdulillahnya sampai sekarang. Nah, dari kurang lebih perjalanan 13 tahun ya berarti Bu ya, kalau dari 2013 sampai sekarang pasti ada dinamik

0: mereka ada lika-liku suka duka. Nah ini seperti apa yang pernah Bu Maya hadapi? Apalagi ini menghadapi tahun 2019-2020 pas COVID.
1: Pas corona itu.
0: Nah
1: ya.
0: Ini nih seperti apa?
1: Benar, itu waktu 18 saya aktif recent saya 2017 saya ngapain nih gitu kan. 2018 saya udah mulai buka online. Alhamdulillah selalu ada driver-driver yang nyantol ya kan ke rumah saya tuh tiap jam makan siang atau mungkin jam makan malam gitu. 2020 ya 2 tahun saya Gojek itu, Gojek Grab itu 2020 di tempat COVID itu wah benar itu Mbak wes apa
2: rame.
1: Belum Bu, kan maksudnya belum, iya belum, kan ya, udah enggak ya, ini driver ya, itu 1 ya, 2 itu udah dapatnya tuh maksudnya 1-2 driver sehari itu
2: sudah bagus
1: ya. Sudah bagus gitu loh udah. Tapi ya ini kan terus naik turun kan, naik turun akhirnya saya agak drop di situ dalam arti mentalnya diuji gitu kan. Mental. Apa biasanya yang mungkin biasanya sehari bisa dapat 15 driver itu 1-2 itu sehari itu aduh ya Allah gitu kan. Terus akhirnya 2022 saya waktu itu anak-anak Udinus waktu itu kan libur ya. Maksudnya apa WFH gitu kan. Apa namanya anak-anak kosan gitu yang nggak pulang ke kampung, nggak pulang ke desa itu mereka ngapain gitu di kosan. Terus ya udah yuk buka empek-empek gitu, mau nggak bantuin ibu gitu. Akhirnya ada dua anak-anak kosan itu yang nggak pulang sambil di kosan aja. Ya saya bukain empek-empek, saya buat mereka yang jagain, mereka shift-shiftan gitu kan. Ini shift 1, shift 2 kayak gitu. Berjalanlah sampai 2024 sudah. Terus habis gitu saya di rumah gitu. Saya buka open PO karena setelah itu mereka itu kan udah enggak corona lagi, udah mulai aktif. Mereka udah mulai skripsi. Jadi saya waktunya mereka, Bu, mohon maaf untuk jadi udah enggak ada waktu mereka.
0: Sudah fokus sendiri lagi ya.
1: Akhirnya saya di rumah open PO lagi gitu.
0: Oke, sampai sekarang alhamdulillah. Baik, untuk varian atau mungkin jenis-jenis apa yang best seller dari produk pempek Palembangnya Bu Maya?
1: Kapal selam.
0: Kapal selam ya. Ini yang umum dan emang biasanya juga dicari-cari orang gitu ya. Tapi kalau bisa di-compare atau dibandingkan dengan pempek lain yang ada terlebihnya di Kota Semarang kan macam-macam banyak sekali ya Bu ya. Nah, ini produknya Bu Maya sendiri ini apa pembedanya dengan produk-produk pempek lain yang ada di Kota Semarang yang mungkin sampai orang itu memberi testimoni yang aduh melekat banget gitu ke
1: itu tadi traso iwaknya gitu kan.
2: Kalau traso
1: iya
2: berarti,
1: ya. Gitu kan tenggiri ya. Betul saya pakai ikan tenggiri mungkin iya. Apa ya
2: lebih terasa
1: lebih, ya lebih terasa berarti lebih banyak ikannya, gitu toh. Jadi di sini saya mengunggulkan ikan tenggiri yang fresh banget jadinya. Kita tahu ya Mbak, kalau tenggiri yang istilahnya nggak fresh itu kan kalau dibuat ke seperti ini nggak ini
0: kurang enak
1: ya gitu ya. Kan makanya memang tenggiri memang maksudnya untuk harganya memang mahal ya, gitu
2: tapi
1: kan
2: rasanya beda,
1: ya gitu. Tapi memang kalau kita memang cari yang fresh makanya saya bilang di sini tagline saya terasa iwaknya
0: terasa iwaknya
2: ini yang untuk di Palembang
0: yang menjadi pembeda dari pempeknya Bu Maya ini adalah terasa iwaknya berarti ya. Oke, menuju ke Bu Nur Aini. Monggo mic-nya bisa didekatkan dulu Ibu. Mungkin monggo bisa diperkenalkan. Ini ora arek pedo. Nah, ini seperti apakah produknya?
3: Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau memperkenalkan produk. Ini produk rumahan. Karena memang di pasaran jarang yang membuat. Jadi ini memang dulu menu di rumah karena awet. Dan apa ya namanya ngelawuhi kalau orang Jawa
0: ngelawuhi nandui juga
3: nandui menghabiskan nasi ini memang lama sekali udah itu dari saya kecil ya udah dikasih makan ini sama ibu dulu ibu juga dari nenek jadi iya turun temurun terus saya coba saya udah berkeluarga, anak-anak saya kasih makan seperti ini suka. Terus udah anak-anak udah besar, udah tahu mikir cari uang, Bu itu di produk aja bisa open PO gitu. Akhirnya saya membuat seperti ini. Okay. Kebanyakan dari teman-teman anak yang pesan.
0: Yang pesan ya.
3: Di Undip itu seringnya ibu-ibunya pada pesan karena ini di samping awet tahan lama juga. Misalnya disimpan di luar itu mungkin 2 hari masih bisa. Tapi kalau di freezer atau di kulkas lebih awet lagi.
0: Lebih lama lagi ya.
3: Biasanya saya kalau ke luar kota seperti itu saya bawa bekal. Jadi bisa untuk bekal sama nasi putih. Bawa ini aja udah cukup, enggak pakai apa-apa lagi.
0: Paling ada crispy-crispy dikit, cari kerupuk gitu ya.
3: Bisa juga, tapi kalau saya malah ini enggak ada apa ya namanya gatuannya. Gini aja sudah cukup enak.
0: Udah pas ya sama nasi putih
1: anget aja gitu.
3: Iya, nasi anget yang putih. Wah, enak sekali.
1: Nasinya habis.
3: Saya kadang kalau buat oleh-oleh ke Jakarta, saya bawain tuh aduh, keterima istilahnya. Ya, ya kadang bandeng presto bosen. Ya. Terus kalau orang are ini dinanti.
0: Wah,
3: pokoknya
0: carinya malah orang are betul ini ya. Baik. Dan ini mungkin karena produk turunan juga ya, warisan ya, warisan. Tadi dari nenek ke ibu, ibu ke ibu.
3: Terus ibu terus ini ke anak-anak. Anak-anak udah pintar juga.
0: Macam-macam ya. Baik, dan itu untuk bisa mengadaptasikan dengan selera anak muda zaman sekarang, Bu Nur Aini, seperti apakah?
3: Kalau untuk anak muda mungkin kurang pedesnya ya. Jadi ya, kalau saya sih segini sudah cukup, malah terlalu pedes karena udah tua kurang makan pedes sedikit ya, itu udah merasa. Mungkin kalau untuk anak muda masih kurang pedes.
0: Dan untuk bisa mempertahankan rasa mungkin ya Bu ya, karena tadi warisan juga resep-resep yang sudah dari zaman dulu banget, dari ibu kecil juga makannya sudah ini. Nah, ini seperti apakah cara mempertahankan rasanya biar paling tidak mirip dan memang bahkan plek ketiplek gitu ya, resepnya sama dan rasanya juga sama yang dulu pernah ibu makan waktu kecil.
3: Mungkin karena ini ya, kita cari apa bahan-bahannya itu memang yang berkualitas ya, seperti udang ya yang besar, yang segar. Terus untuk gereh itu juga, ini kan bahan bakunya gereh ya, gereh pedo ya. Jadi itu ya memang kita cari yang mungkin lebih mahal sedikit tapi bersih. Enggak apa katanya sekarang tuh banyak yang apa dikasih pemutih atau pengawet.
0: Bahan-bahan kimia gitu ya.
3: Itu ada harga beda harga itu. Jadi memang saya menjaga kualitas.
0: Cari kualitas dan dari bahan bakunya sendiri bakunya, juga yang sudah bagus dulu gitu ya Bu ya, dengan cara dan resep-resep pengolahan yang memang sudah diwariskan dari dulu. Baik, dan punya usaha ora-arek pedo. Ini menurut Misal juga sesuatu yang baru untuk dijadikan oleh-oleh kota Semarang ya, Bu, ya. Karena sejauh ini yang kalau ke kota Semarang pasti carinya ya bandeng presto, cari moaci, cari ganjel reo, gitu-gitu. Nah, ini salah satu produk yang baru yang bisa dijadikan,
3: yang bisa dijadikan oleh-oleh
0: juga. Nah, ini dari Bu Nur Aini sendiri pernah menghadapi kesulitan atau hambatan seperti apakah punya usaha ini?
3: Mungkin packaging ya. Kalau seperti ini kan misalnya dibawa, takutnya kebanting-banting ya. Memang mungkin ada di vakum gitu mungkin lebih awet. Mungkin bisa kalau misalnya ada pesanan yang mau dibawa keluar, itu memang bisa nanti di packing ya. Lebih
0: cari packaging yang lebih bagus.
3: Ini
0: gitu
3: karena
0: ya,
3: kita kan juga nggak begitu besar ya memproduksi ini kalau ada open PO aja.
0: Jadi
3: tiap harinya
0: sistemnya
3: saya enggak,
0: sejauh ini PO ya Bu ya, tergantung ada pesanan berapa banyak baru dibuat gitu ya. Jadi nggak yang
3: nggak tiap hari produksi,
0: nggak tiap hari produksi, nggak ngestok banyak juga gitu ya Bu ya. Terlebihnya tadi juga Bu Nur Aini sampaikan kalau produknya kurang lebihnya kalau di suhu ruang aja sudah bisa 2 hari, kalau di freezer bahkan lebih lama lagi. Baik, kalau dari Bu Maya juga ini punya produk empek-empek yang sebenarnya khasnya dari Palembang gitu ya Bu ya. Nah, ini dibawa, diadaptasi ke kota Semarang, diselerakan juga dengan mulut orang Semarang gitu ya. Nah, ini pernah menghadapi tantangan-tantangan seperti apakah untuk bisa menyesuaikan lidah orang Semarang, Ibu?
1: Makanya kalau tagline saya kan teraso iwaknyo. Makanya kalau di sana pakainya kan teraso ikannyo gitu ya. Nah, di sini kalau dari apa namanya? Kalau untuk strongnya, jadi dari cuko maupun dari apa namanya? Embek-embeknya, saya tetap balik ke sana lagi. Jadi benar-benar yang persis gitu. Nah,
0: jadi otentiknya dari sana ya.
1: Strong dari cukonya, terasa ikannya yang dari benar-benar ikan tengirinya gitu. Mungkin kalau di Palembang sana bisa jadi mungkin pakainya ikan belida gitu, teringi, tengiri atau belida. Cuman di sini kan kalau belida itu kan nggak ada gitu. Jadi saya tetap pakainya di sini pakainya ikan tengiri. Pake jadi tengiri, betul ya. Gitu.
0: Full tengiri kah atau
1: full?
0: Full, full tengiri. Oke, okay, jadi ini testimoninya seperti apa ya Bu Endang? Pokoknya nikmat, pokoknya enak ya berarti ya. Baik, kembali ke Bu Nur Aini. Ini produk ora arek pedo. Ini misal kelihatannya kok banyak banget. Ini apakah beda-beda varian Ibu?
3: Nggak, sama.
0: Sama.
3: Saya memang harusnya ada dua, cuman yang nggak pedes saya nggak bawa.
0: Oke, okay, berarti aja. Versi pedes sama nggak pedes gitu ya Bu ya mungkin baik. Dan mungkin yang best seller juga yang pedes kah atau yang kurang pedes?
3: Biasanya yang pedes.
0: Malah yang pedes,
3: pedes
0: ya.
3: Banget.
0: Yang pedes banget.
1: Yang bahkan tadi banget ya Bu.
0: Yang seleranya okay anak muda banget. Tadi ya Bu ya.
3: Yeah.
0: Yang disukai sama mahasiswa-mahasiswa itu ya, buat lauk juga, buat
1: stok juga.
0: Stok juga gitu ya biar makannya
3: tapi
0: makin
3: tidak memungkinkan untuk yang anak kecil itu malah pada kalau enggak pedes ya itu malah di itu dibuat cemilan.
0: Digado ya Bu.
3: Iya.
0: Malah bisa digado. Jadi ini dua produk berbahan ikan, gitu ya. Ikan pedo, ikan tengiri yang ternyata juga potensial untuk menjadi UMKM yang khas dari Kota Semarang, oleh-oleh Kota Semarang juga gitu ya. Awet dalam beberapa waktu. Jadi kalau dibawa jalan-jalan bisa awet juga gitu ya.
3: Bisa untuk bekal.
0: Bisa untuk bekal juga.
1: Untuk oleh-oleh juga.
0: Untuk oleh-oleh juga bisa gitu ya. Jadi ini
3: lebih
0: paket
3: praktis.
0: Komplit, paket komplit ini ya.
3: Kalo praktis.
0: Praktis juga, simple juga. Kalau pempek sendiri juga dikenal dari Palembang, ini sudah diadaptasi, sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, biar cocok juga sama lidah orang Semarang. Begitu juga dengan orang-orang pedo ini ya, yang juga dimodifikasi biar cocok juga sama selera anak-anak muda gitu ya. Alhamdulillahnya bisa bertahan sampai sekarang. Dan bahkan tadi kalau Bu Maya sampaikan sudah dari tahun 2013 ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih bertahan. Juga produk orang-arek pedonya Bu Nur Aini ini ya.
3: Dari kecil saya.
0: Dari kecil dari Bu Nur Aini ini. Makanan masa kecilnya Bu Nur Aini sampai sekarang alhamdulillahnya sudah berapa tahun Ibu berarti?
3: Saya 69.
0: Wow. Waduh. Jadi ini sudah produk
1: turun temurun.
0: Produk turun temurun ya.
1: Nenek moyang.
0: Nenek moyang juga parah Ibu, tapi ini berarti adalah salah satu UMKM unggulan juga dari Penderian Kidul ya Bu ya. Alhamdulillahnya sudah berkembang sampai saat ini dan semoga bisa menjadi inspirasi gitu ya. Baik, dan kita jeda sebentar ya Bu ya. Berhubung juga ada duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut lagi. Dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.
4: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Masih di Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya juga masih ngobrolin tentang pempek Palembang Trase Iwaknyo. Juga ada pernah kulo cita rasa tradisional, kita bahas pempek Palembang juga ora arek peto ini ya, dari Kelurahan Penderian Kidul Kecamatan Semarang Tengah. Mungkin langsung ke Ibu Endang dulu mic-nya, monggo bisa digeser kembali Bu. Monggo bisa digeserkan. Nah, tadi sudah cukup banyak diceritakan, walaupun kurang banyak juga ya Bu Endang ya. Gimana usaha pempeknya Bu Maya ini, juga orang-orang pedonya Bu Nur Aini ini ya, yang ternyata sudah panjang juga usahanya, sudah lama juga gitu ya. Mungkin bisa dikasih Bu pendapat atau saran, mungkin ke depan harus seperti apakah pempek Palembangnya Bu Maya, juga orang-orang pedonya Bu Nur Aini gitu ya, supaya nanti bisa semakin menjadi produk unggulan dari Penderian Kidul Ibu.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak sekali lagi ini waktunya. Saya berharap sekali untuk ibu-ibu ini, karena ini yang baru kita bersama ya, Bu Nur Aini, sama juga saya biasanya manggil Bu Apnang. Makanya tadi saya enggak, oh iya,
4: Bu Nur Aini.
3: Bu Nur Aini lebih terkenalnya bapaknya Swargi ya. Itu saya berharapnya bisa lebih apa ya, lebih go lagi, dalam artian ini bisa untuk boomingnya untuk orang arek pedo, tapi mungkin bermasalahnya dengan tenaga ya Ibu, karena Ibu sudah nggak ada penerusnya. Mungkin Bu, kalau anak-anak bisa untuk melanjutkan lagi ya, biar lebih kalau buat oleh-oleh luar kota itu kan, tadi dari ceritanya benar ini kan banyak juga yang pesan-pesan banyak, terus kalau pergi ke Jakarta atau kemana buat apa loh.
2: Ya, buat oleh-oleh
3: ya. Oleh-oleh terutama itu nanti ada Bu, mungkin bisa di rumah ya, nanti.
5: Insyaallah.
3: Ya, gitu loh janji juga.
5: Mungkin nanti packaging-nya yang
2: semakin dibaguskan ya Bu ya. Biar makin awet. Itu,
3: ya. Biar lebih terkenal lagi untuk Penderian Kidul juga, untuk ini kapal selam, empek-empek kapal selamnya.
4: Iya, Bu.
3: Ke iwake terasanya
2: terasa iwaknya
4: sampean dukonyo
3: bahasane, kalau ini masih lajo ya Mbak ya, tapi jadinya agak kaku. Cuman ini tadi saya pelajari dari apa, kalau di sana apa ikan ya tadi ya, ya kalau di Palembang ikan
4: ngomongnya ikan tapi apa? Karena di sini di Semarang Jawa, ya pakainya ya, iwaknya aja gitu.
3: Lebih ditingkatkan lagi, apalagi tadi ada buka atas tuh bakso pentol, ada yang ini ya. Ini mungkin lebih bisa biar sama-sama berkembang gitu loh harapannya.
2: Baik, bisa menjadi unggulan juga dari Penderian Kidul ya Bu ya, biar nanti kalau ada besar-besar, ada kegiatan-kegiatan, pameran-pameran UMKM gitu ya, bisa ditampilkan juga.
3: Banyak itu Mbak, kalau sudah pameran-pameran itu ada, kita juga ada apa, telur asin dari kita ya, kemarin tuh bikin itu juga berhasil juga, cuman ya semuanya harus perlu belajar dan lebih ditingkatkan lagi.
2: Semakin sukses, semakin banyak semuanya. UMKM yang maju ya.
4: Amin.
3: Kita selalu 2 bulan, 3 bulan besar ya.
2: Rutin ya berarti ya.
4: Oke,
2: untuk
4: tetap
2: bisa
4: tampil,
2: memperkenalkan dan menampilkan juga ya produk-produk yang ada punyanya masyarakat dari Penderian Kidul ya. Baik, menuju ke Bu Nur Aini, monggo mic-nya bisa digeser lagi. Mungkin monggo Ibu bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan-pesan untuk usaha ini Dapur Nakulo ke depan, mau ada apa lagi gitu ya Bu ya. Monggo.
6: Untuk produk saya itu memang banyak sih Mbak, biasanya snack-snack kecil itu seperti kalau lebaran nastar itu juga ada. Mungkin kalau untuk spesial ini memang baru open PO aja.
2: Okay, supaya nanti bisa diproduksi lebih banyak, packaging lebih bagus gitu ya Bu ya, biar nanti juga bisa semakin menjadi oleh-oleh khas dari kota Semarang gitu ya. Apalagi juga
6: memang
2: Semarang
6: harus ditekunin ya Mbak.
2: Betul, Semarang juga dekat sama laut dan ini juga mempergunakan bahan-bahan laut ya Bu ya. mungkin juga berkolaborasi sama Dinas Perikanan gitu ya Bu, yeah, ya ke depan, yeah, ya biar nanti bisa semakin maju, semakin bisa tahu ini ada produk-produk laut bisa diolah seperti apa lagi gitu ya Bu ya.
7: Soalnya bikin seperti ini kalau nggak betul-betul yang
6: serius.
2: Iya betul.
4: Pokoknya tetap dilakoni
2: Baik, ke Bu Nur Aini kembali. Mungkin pesan-pesan juga untuk anak-anak muda ya Bu ya, biar punya UMKM itu harus seperti apakah di masa sekarang ini? Iya.
6: Untuk anak-anak muda mungkin bisa mencontoh yang tua-tua ya. Jadi seperti produk ini harusnya memang harus dilestarikan. Seperti anak saya itu kalau saya masak gitu, ibu itu dicatati resepnya, jadi nanti bisa untuk dilanjutkan seterusnya gitu.
2: Oke, meneruskan juga apa yang sudah menjadi khas dan tradisionalnya dari suatu wilayah gitu ya. Terlebihnya dari Kota Semarang juga para arek pedo ini ya, yang semoga bisa semakin
6: mungkin
2: laris.
6: Belum terlalu apa ya, belum viral ya untuk orang arek pedo ya.
2: Ini nanti ini semoga bisa semakin viral Bu. Tadi sampai Bu Nur Aini sampai harus memberdayakan tetangga-tetangga untuk bisa bantuin masaknya. Nah, ini nih. Yang semoga bisa semakin maju, semakin berkembang.
6: Amin.
2: Gitu ya. Penutup dari Bu Maya, monggo mungkin ke depan ini mau ada apakah dari pempek Palembangnya Bu Maya ini.
4: Oke. Kalau saya ini kan yang dari 2024 kemarin apa? PO ya Mbak ya, sampai sekarang itu PO kalau enggak ikut basar tuh basar gitu kan. Ini insya Allah nanti mungkin akhir tahun ini gitu kan, insya Allah nanti mau buka lagi, maksudnya buka untuk offline-nya juga
2: gitu. Kedai gitu ya Bu ya.
4: Jadi ini kan anak-anak, memang saya masih punya anak kecil yang saya harus tiap hari pantau untuk antar jemput segala macam gitu. Tapi insya Allah apa namanya, saya bismillah mau buka karena yang nanya juga udah sekarang mulai banyak gitu. Kalau basar gitu kan, Bu kalau tiap bukanya di mana, tiap harinya di mana. Nah itu yang saya PO aja Bu, bisa PO. Nah ini karena kalau setiap basar itu sering ditanyain seperti itu, tergugah lah saya. Kan? Jadi
6: pengen
4: yuk buka aja lah gitu kan.
2: Ya.
4: Bismillah gitu, buka lagi kayak tahun di 2018 gitu kan sampai 2022 itu ya. Nah mau pengen buka lagi, ya mungkin untuk apa? Kalau untuk di dine-in mau makan di tempat, insya Allah bisa gitu kan. Atau mau nanti mau di takeaway bisa. Terus kalau untuk dibawa luar kota ya packingnya tetap vakum seperti ini gitu.
2: Oke, semakin berkembang dan nantinya bisa punya kedai gitu ya.
4: Sama jadi, satu lagi Mbak, saya pengen nitipin lagi ke frozen food itu.
2: Okay.
4: Ini target nih gini, kayaknya frozen food ini misalkan saya titipin ini, insya Allah gitu kan.
2: Masuk ya. Baik, jadi ada dua goals ya yang mungkin nanti akan dikembangkan.
4: Betul.
2: Moga-moga tahun ini juga ya Bu ya punya kedai. Amin. Bisa dine in ya, bisa makan langsung di sana dan juga bisa titip ke frozen gitu ya Bu ya. Baik, terakhir juga monggo dari Bu Maya pesan-pesan terlebihnya untuk anak-anak muda gitu ya Bu ya, kalau punya UMKM di masa-masa sekarang ini harus seperti apakah?
4: Saya ngeliat anak-anak muda tuh sekarang tuh pinter-pinter cari duit.
6: Lebih pinter ya.
4: Gitu. Lihat-lihat Car Free Day, lihat apa namanya kalau hari Jumat atau sama Minggu ya itu. Minggu pagi, Jumat pagi tuh banyak loh anak muda ya kan mau jual kopi, mau buat jual
6: kayak
4: apa ya?
6: Takoyaki
4: apa segala macam yang kekinian kayaknya. Itu mereka tuh udah cukup istilahnya meletek loh Mbak. Maksudnya pinter ya gitu loh. Dibanding zaman saya waktu muda dulu gitu kan, waktu muda dulu masih belum ada kepikiran tuh buat jualan seperti itu. Kalau sekarang wah anak saya aja begitu gitu kan, apa namanya untuk yuk ini yuk jualan yuk, kalau enggak dia apa namanya ngejob di mana seperti. Tapi kalau untuk pesan-pesannya ya berkaryalah terus anak muda ya kan,
6: semangat
4: ya, semangat terus untuk berniaga seperti ini. Ya jangan malu, nggak usah gengsi jualan seperti ini, gitu kan? Ini enak, layak, sangat layak dijual, gitu. Jadi anak-anak muda, saya rasa di sini udah pinter-pinter, Mbak. Jadi mereka pun dari sekolahannya mungkin ya ada wirausaha kok, ya kan? Untuk buat ini, buat itu, terus sehingga di apa namanya? Didistribusikan, apa kok distribusikan, di ini dikembangkan, dijual seperti itu.
2: Oke, jadi tetap semangat juga ya gitu ya untuk semua-muanya saja. UMKM anak-anak muda zaman sekarang sudah semakin inovatif, pintar-pintar.
4: Bikin kopi itu bisa begini, anak saya aja loh. Oh, bisa gitu kan, piye carane gitu.
2: Baik, tapi semoga produk-produknya Bu Nur Aini, juga Bu Maya ini ya, dan produk-produk lain UMKM yang ada di Pindrian Kidul ini bisa semakin laris, semakin maju gitu ya, bisa semakin viral juga. Dan terima kasih Bu Maya, Bu Nur Aini, Bu Endang sudah sama-sama berkenan cerita-cerita ke sini. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya,
4: boleh.
2: Bu ya. Jalan-jalan ke sini. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan sehat-sehat,
4: amin.
2: Usahanya semakin laris, semakin maju, amin. Ya, dan bisa membanggakan juga untuk Kota Semarang sebagai oleh-oleh khas dari Kota Semarang. Yeah. Baik, dan semoga bisa menginspirasi juga bermanfaat untuk panjenengan semuanya, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, untuk punya usaha gitu ya, usaha pempek Palembang dan juga orak-arik pete ini khas dari Kota Semarang dengan tema hari ini pempek Palembang teraso iwaknya dapur nakulo. Cita rasa tradisional. Dan demikian Kang Mas Bayu Sahabat Budaya Prigel edisi hari ini ya, di hari Rabu 16 September 2026. Terus saya terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.
2: Termonitor, Ketua. Anggota mau lapor, Ketua.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
6: Empat, saluran budaya Nusantara.
7: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang di Tawangmangu dan via Cetok di Cenawi di daerah Kabupaten Karanganyar ditutup sementara untuk seluruh aktivitas pendakian mulai hari Senin kemarin 14 September 2026 hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Kebijakan penutupan ini diambil oleh PUD Aneka Usaha selaku pengelola bersama BPBD Karanganyar guna mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran hutan yang terdeteksi di wilayah kawasan Gunung Lawu wilayah Magetan, yakni pada kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Lawu Selatan. Direktur PUD Aneka Usaha, Samidi, mengimbau masyarakat untuk menunda pendakian, tidak memaksakan diri masuk secara ilegal, serta aktif mencegah potensi kebakaran lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah vegetasi kering. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Cilacap kerjasama dengan Badan Usaha Badan Urusan Logistik atau Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kecamatan Cilacap Selatan pada Selasa 15 September 2026 guna menekan laju inflasi dan menstabilkan harga komoditas pokok. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli beras SPHP seharga Rp57.500 per 5 kg, telur ayam, produk hortikultura, hingga frozen food yang mendapatkan subsidi Rp2.000 hingga Rp3.000 di bawah harga pasar. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Edi Sucipto, menjelaskan bahwa komoditas yang dipasok dari petani lokal ini dijual secara bebas tanpa kupon, di mana program intervensi pangan tersebut dijadwalkan berlangsung sebanyak 4 kali di berbagai wilayah Cilacap sepanjang bulan September 2026. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresnawi yang syamunika semoga sami ngelaras sami bidangetakan pasugatan degelan engkang badhe dipunaturaken kalian basio dalam para kanca kanthi irah-irahan mitang semoga.

0: kaya ngene rasane awakku. Wetengku konjur gedene ra jamak. Kiso nek waras po kena tak nggo mbagusi. Aduh. Simbok. Bapak pocong.
1: Pak.
0: Apa?
1: Sampean niku pripun to, Pak? Nek gerah niku mbok yo njur gek dimarek-marekke.
0: Sirahku ra kena tak angkat.
1: Nek sampean niku ora njur mari le lara, kula niku sing susah banget to, Pak.
0: Mbok nek kowe makani aku ki mbok yo aja nganggo sendok bebek. Mbelere.
1: Nang nganggo sendok nopo?
0: Waduh ya sakarepmu mbok aku gawekno. Jangan sing seger.
1: Ngersake dar jangan. Jangan sop nopo, Pak?
0: Sop ya arep.
1: Oh nggih.
0: Ning nganggo duduh pitik.
1: Oh, nganggo duduh pitik.
0: Duduh pitik iki tegese pitike dibelah.
1: Nggih.
0: Jur kake gonso.
1: Nggih.
0: Lah wong wingi kuwi pitike ming tak cemplungke yo tak culke meneh coba to.
1: Mboten mawon kok ya wong pitik ra nggih dibelah riyen ngoten.
0: Nek le irit ya irit dadi kena nggo bola-bali.
1: Nggih, sesuk kula anu beleke pitik, Pak.
0: Kowe iki wong wedok nek mangsak kok ora patek kempling to mbokne. Wong dikon brongkoske congor ya ra diresiris ya.
1: Nggih, sesuk diresiris wong karang pun kebacut kok nggih, Pak.
0: Lanjut tak cemplungke wutuan tak cidhuk lanjut nyengenges.
1: Wah, nggih sesuk mboten diwutuhke. Sesuk kula jangankke sing enak.
0: Ya, iki
1: sampean dar.
0: Aku tak omong karo kowe sanjiki.
1: Nggih.
0: Laraku ki nek iso mari, aku mesarem duwe ajat midang, mbokne, midang.
1: Oh, kersane nek le gerah mari ajeng midang.
0: Iya.
1: Oh, ambok nggih. Oh,
0: kae sapa?
2: Nun.
1: Oh,
2: aku sing teko.
1: Monggo, Riki ya. Kang, Riki.
2: Heeh.
1: Kula arep-arep Kang sampean niku. Nggih, niki Kang Arjo tindak mriki, Pak.
2: Cilik, iki kok aneh ngopo kok tak ngak-ngak kaya nyenyet teng mburi kabeh iki aneh ngopo?
0: Wah, nek meng Arjo kowe mbok dinepi lawan, Bu.
1: Sampean niku wong ditiliki sedulur tuwa niku ra nggih malah seneng.
0: Cilik wong lara ya wis polos kotongan tanpa gegawa apa-apa.
2: Wah, la wong kowe iki wong lara ya sing jamah-jamah meng arep mangan wae. Apa jumu iki ra ya gemati karo apa-apa ya di apa-apa tukokke.
0: Iya, iya.
2: Apa

0: guntune rentep. Malah rata orang guntue.
1: Lah kok piye?
0: Gusi tok. Ane kada
1: kepira. Karo bojone aja ngololo ngono.
0: Wis seneng tenan. Atiku rumangsa wis mari, rumangsa wis tentrem.
1: Ya ta.
0: Wis waras. Ha iki ngangetke kowe ya cetok.
1: Ayo. Lah apa?
0: Iki
1: aku sapa?
0: Iki Arjo.
1: Iki sapa iki?
0: Ayo bojoku.
1: Lah iki kae sapa kae?
0: Sinden.
1: Oh iya, udah tenang lah, tak ada
0: lagi. Karena aku sajae,
1: yeah.
0: Ada rasa. Wira melera melera pun.
1: Nah, siapa?
0: Gue kayak kira.
1: Begini kok masa aku kok ya teliti men, nek aneh bojone aja ngerasa nih gue ngono aku gue
2: nggak punya kalung aku. Mangu jo mawon kan.
1: Lah rak tenan ta.
2: Niku mangke nek dede karpe dewe bareng kan.
1: Oh ya aja nek penemu ngono iki wis waras bojomu ngono.
0: Wis iki piye penake.
1: Nah ngene ya njaluki gending meneh.
0: Ku
1: penak meneh.
0: Apa wis waten apa?
1: Iki coba iki pradangan iki jan luwes kabeh.
0: Luwes, luwes.
1: Kabeh ape.
0: Heeh aja
1: iki njaluk gending kari lon
0: lho kari lon kari yo
1: jadi waras
0: pan miwiti
1: kari lon kari lon kuwi jenenge gending ngono
0: engko
1: mene digandian nggih lha kon muni enggak

0: rasane kok piye
1: ngono. Aduh aduh aduh aduh pancen pilihanmu. Heeh. Cokekan jan. Wah, marmake tenan.
0: Kuwi saking rujuke kabeh ki menek rujuk, ora ana tegese ki barang selaya. Semono ki akur kabeh. Dadi lakune ya kepenak, rasane kepenak.
1: Iki mau gending apa?
0: Iki mau karya.
2: Kok gending karya pripun to, Kang?
0: Wong ngandhanmu mriki karya loka, karya. Apa jenenge mau?
3: Karilon. Napa,
0: Mas?
3: Karilon.
0: Jen. Kok karilon?
2: Karilon kok.
0: Karilon. Lho, jenenge iki mau ngono? Piye?
1: Iya, pancen ya seneng.
0: Nah, ngono. Kowe gek waras.
2: Nek sampean iku ra wis mari tenan to, Pak?
1: Wis.
2: Tenan.
1: Tak rasa-rasake awakku wis enteng.
2: Mangke mboten ngambruk malih.
0: Lho, aja kok bojeke lah kowe iki ya
2: mboten. Lah wong senengane brak-bruk mawon ngoten kok.
1: Lah wong urung keturutan karep. Lah wong sir tambane iki cokekan urung dileksanani. Lah nek saiki mesti gelem ra gelem mesti mari aku.
0: Mboten nanda.
1: Lho, delok saya aku iki saiki piye?
0: Heeh, saiki kok ketok kaya waris ngono wis.
2: Ning kempon abang kok nggih,
0: Kang. Heeh, kira iki ya nyesayani siji karo mau e. Jalmu kaya ora ngukup kae lho kamu nyawang kowe iki.
1: Nek mesang ngukup.
0: Nah, ngukup. Saiki ketok tegas. Pancen manja titis
1: nyenengke.
0: Heeh.
1: Waranganane kuwi kok sajak
0: piye?
1: Titipalane kuwi cetha.
0: Terangane kamu yo ngrasake tenan.
1: Coba padane ha

0: mboten bener kuwi kok kaya le yo atau Pak.
1: Ora iki ya wis waras tenan. Buktine ya ati iso rengeng-rengeng tenan. Ngono, aku lega.
2: Aduh, Mang.
1: Aku jar siji karo pi aja dumeh.
2: Aku jan rumangsa marem lanjut ngantuk.
1: Iya.
2: Lah sirmu kowe iki ya arep melu sinden apa, Bu?
0: Kulan apa? Mangga malah mboten karu-karuan nek kula melu sinden.
2: Dadi sinden ya ora pantut bentukmu kuwi.
0: Lho bentuke ra nggih apik ta, Pak?
2: Kaya dream.
0: Kang, napa pun bener e kali bojo kok njur sia-sia niku.
1: Ning aja muni ngono lho, kowe iki dadi karo aku ki ra kakamu ta aku. Iki adikku njur kowe muni ngono kuwi padha karo ngenengi aku, ngono. Ya dialem Allah ke dialem kuwi
2: wong bojo.
0: Tangge ta mestine kok njur piramboro niku ngalem kok njur malah ngololo karo bojo. Wong kaya ngene ndandinge kok njur dunekke dream. Kali malih napa enten napa dream gelungan.
2: Dream gelungan, dream gelumannya, dream wedok.
1: Orang ngono kuwi, ayo saiki ya nek kepengin ajar nek pancen kuwi jiwa seni diajari.
2: Ora entuk rasah.
1: Lho kok rasah piye?
2: Wah, duwe bojo waranggono kuru.
1: Lho, wit kuru ngapa?
2: Urung liwat durung gawe wedan wis sinden ki ngapa?
0: Lho aneh. Mboten sinden.
1: Lho, kok meng ngobat wedang. Lah nek pancen dibutuhke sedulur, lho sedulur seneng karo sindene bojomu njur kowe dijaluk
2: ra. Ya wis ora wae nek pancen adhimu kuwi wis arep tak ajari sinden, ha ya kono jakan mulih
1: tanggane. Wah, lha kok udah penemu niku ceklekan. Kowe iki wong tuwa ning ceklekan.
2: Lah ceklekan kepiye ta wong panganggono kuwi nek ora tabak cilok.
1: Lah, lha ya kowe iki sing tabak.
2: Adimu,
1: coba
2: kalangan keramitan wedok dhewe.
1: Lah iya.
2: Kancane lanang kabeh. Wis ra ngurus adimu saiki wis diteruske gending apa?
1: Ha saiki gending sing gumyak. Iki entas gending anteng to ketok wong langut. Ha saiki sing gumyak. Engko Mas sakniki pun paringi sing gumyak.
2: Gumyak.
1: Gudeg nyojo.
2: Wah.
1: Wis rumakno.
2: Iya.
1: Sigrak
2: gudeg nyojo.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: RRI Digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SMHUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSMHUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, Reklan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini Kang, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawo ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga

0: Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
1: Ujung lelang.
0: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati Amerta itu lidahnya menjadi bercabang dua atau dui jihwa. Sampai sekarang kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah Amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
0: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Makan?
0: Ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
1: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
0: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu. Ya.
1: Nyaplok.
0: Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anuktih. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
1: Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga

0: yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 mm-hmm. tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mm-hmm. mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Mm-hmm. Nah, di dalam teks kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para penggelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Beli Guna, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketok nih.
1: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti
0: betul.
1: Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet.
2: Betul.
1: Tapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
1: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, okay. Kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke. Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Empo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak ke mana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh, gitu.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Baik. Iya.
3: Salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok mau nanyain Beli Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangkin iki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna
2: saking Universitas Udayana.
3: Nggih, Beli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti Mpoknya dulu. Beli Guna. Tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
3: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki kenten.
2: Intinya kurangi makanan.
3: Nak wau separo piragi niko meterek gen kaden gen iko. Meterek niko, tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70.
3: 70 itniko mimo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an. Ye. Aha.
3: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh. Hmm,
2: tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
3: Masih beli dede di perempat.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Okay, gimana Niki beli guna?
4: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
4: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
4: sepuh begitu ya, di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
2: Okay.
4: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
4: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, uh-huh, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
4: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
2: Okay,
4: nah,
2: okay, okay.
4: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, uh-huh, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau okay, kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Okay. Nah, okay, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini
2: silakan,
1: dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate.
2: Aha.
1: Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Beli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
2: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita buka Kak Kamus dulu ya. Iya. Silakan Beli Naga.
2: Beli Guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesware sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Mm-hmm. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
4: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Hmm. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
4: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pang saya aja batuan.
4: Itu ungkapan lisannya. Okay. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
4: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa? Air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaring ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nge. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini. Kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Abang saya.
1: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Apanya
1: nih?
2: Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobok. Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh.
2: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua, mungkin seperti itu.
1: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
2: Ada
1: ya.
2: Ada filosofinya.
1: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
1: Iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh, di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
5: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
5: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung mana?
5: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, beli dede. Ini ikan narasumbernya beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
5: Iya, selamat siang beli Putu Eka.
4: Selamat siang.
5: Assalamualaikum Po Lopa.
1: Waalaikumsalam. Ya.
5: Iya. Saya Raymond di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oke,
2: terima
1: baik.
2: Kasih.
5: Baik. Begini, beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
5: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk nasi ini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa ini ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
5: Salam sehat selalu gitu.
1: Baik, Bang Leman.
5: Baru membuka digital nih, Bang Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
1: Baik.
5: Beli Putu, itu saja. Makasih.
1: Yuk. Oke deh.
2: Oke.
1: Beli Dede, karena waktu juga barangkali beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke. Silakan beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
4: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
4: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
4: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
1: Keren,
2: sekali.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih beli Guna ya.
4: Okay. Sama-sama, Po.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya beli Dede ya.
2: Betul, betul, betul, betul, Po.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya, baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama.
1: Oh, ke kaki ya.
2: Aha.
1: Oke dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pak ya.
1: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh, bukan ya, biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
1: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Banyumas menyelenggarakan Festival Literasi Banyumas 2026 pada Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026 di halaman Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Dinarpusda Kabupaten Banyumas. Mengusung tema Literasi untuk Negeri, Mengisi Kemerdekaan dengan Cinta Buku dan Perpustakaan. Perhelatan yang terbuka gratis untuk umum ini diisi dengan pameran buku, bedah buku, talk show tematik membahas parenting, literasi digital hingga penanganan bullying, pegelaran seni budaya seperti tari kelana lengger, layanan cek kesehatan gratis dari RSUD Banyumas, serta peresmian inovasi 1000 titik perpustakaan digital atau Tugu Baca yang seluruhnya diharapkan dapat semakin memperkuat indeks pembangunan literasi masyarakat di era digital. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menggelar program City Tour Semarang pada Selasa hingga Sabtu 15 hingga 19 September 2026 guna memperkenalkan destinasi sejarah, budaya, dan alam Kota Semarang kepada para kafilah serta pendamping MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Adapun dalam kegiatan ini, terdapat 3 pilihan rute perjalanan yang dipusatkan dari Balai Kota Semarang, meliputi Heritage Tour ke Lawang Sewu, Sampokong, Museum Kota Lama, Alun-Alun, dan ke Kota Lama. Ada pula kafilah mubeng-mubeng, serta kafilah dolan ning desa wisata ramah muslim, yakni ke desa wisata Kandri dan Goa Kreo. Untuk menjamin kenyamanan para tamu daerah, dalam kegiatan ini pula terdapat 10 unit armada bus wisata dan bus listrik, fasilitas gratis tiket masuk destinasi, serta pendampingan tour leader. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Dados menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ana sing menang, ana sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kurang kepenak. Dados kedahipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.

0: November 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nyong anakne duwe sedulur lanang.
1: Kebeneran kena nggo ampiran.
0: Inyong

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, kantor terminal tipe A Tirta Nadi Surakarta menggelar turnamen bola voli antar dinas perhubungan atau di Subsa Solo Raya atau Subo Sukawono Sraten di Sport Hall Terminal Tirta Nadi pada Senin hingga Selasa 14 hingga 15 September 2026 dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau HUPNAS 2026. Turnamen ini diikuti oleh jajaran di Sub dari 7 kabupaten kota se-ekskarisidenin Surakarta, meliputi di Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kepala Kantor Terminal Tipe Atlet Tonadi, Joko Umboro Jati, menegaskan bahwa ajang olahraga informal ini dirancang untuk mencairkan suasana, mempererat silaturahmi, serta mengokohkan sinergitas koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan aglomerasi Solo Raya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Jepara menggelar lomba kolase dan edukasi parenting bertema kemaritiman dalam motif ukir anak berkarya, keluarga berdaya dari kolase jadi cerita bersama di Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Selasa 15 September 2026. Perhelatan yang diikuti 150 anak TK perwakilan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Jepara ini memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media utama untuk mengenalkan identitas budaya ukir dan maritim daerah sejak dini. Ketua IGTKI Jepara, Hari Murti, berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana melatih motorik halus, kesabaran, serta memupuk rasa percaya diri anak dalam mengelola bahan lokal, sembari membekali para orang tua mengenai pentingnya pendampingan tumbuh kembang kreatif anak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling. FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, Prodang Dude, makin sore makin asik. Kembali lagi bersama dengan saya Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang, terlebih di Prodang Dude ya, yang makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp 0811 2777 914, teleponnya di 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yang juara satu, monggo, halo-halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Ya, monggo.
1: Sore, ketemu lagi Mbak Misa.
0: Iya, selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Tombo Kangen ya Mbak.
0: Tombo Kangen, oke.
1: Salamnya buat Bu Yanti, juga Bu Toro, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Hasti, Mbak Bu Kartika, Pak Abdul, juga Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Ngatman, juga Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim, Pak Rupik, Pak Supri, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat yang bertugas, Mbak Misen. Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Selalu semangat, semoga lancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, tak tunggu lagi Mbak Michelle.
0: Oke.
1: Makasih, Tuhan berkati.
0: Siap, shalom, terima kasih. Lanjutnya, Winking Ipon, halo-halo-halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, semakin sore semakin rame.
0: Nggih, monggo.
2: Mau request lagu, Mbak
0: Monggo Michelle. Lagu apakah?
2: Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu menika yang versi sinten?
2: Mau salam-salam, Mbak.
0: Oke, oke, nggih.
2: Ida Safitri Nur so jam eni. Jarib semuanya pecinta Prodangdut sore. Oke, makasih.
0: Oke, siap.
2: Mbak Misha, semoga panjang umur.
0: Amin, matur nuwun. Bapak sehat-sehat, sugeng santen. Langsung juga ke pesan WhatsApp, menika nggih ada Ibu Sri Wahyuni ikut gabung. Salamnya Tante N, Bu Heri Warsito, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Karyati Jepara, Bu Kartika, Bu Titin Lampar, Mbak Isrofia, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo. Lagunya Gunung-gunung menika menapa? Ya, coba bisa cari nggih, menawi mboten jelas nggih mangke kula cerien. Lagu yang dimaksud apa? Matur nuwun. Lanjutnya ada Bu Hasri, lagunya Setangkai Bunga Padi. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastra Jenggirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sarinam, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Toro, Bu Heri Waskito, dan semuanya. Ada Bu Kartika juga, lagunya Gitar Tua. Salam-salam Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Kabut, Pak Bukori, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Mardiono, Pak Bowo, Pak Sugeng, Pak Wahyu, dan semua pendengarnya. Mau izin nyumbang di Desa Bonang. Siap, hati-hati. Lanjut-lanjut, halo-halo Prodangdut.
3: Makin sore, makin nasi.
0: Nggih, mau.
3: Panasnya potato-potato,
0: Mbak. Walah, Samino.
3: Tapi tak sambil jelek-jelek ya.
0: Oke, oke, oke.
3: Panasnya saya ngomong oke, Mbak, orang aku dewe. Iki artisnya ya, orang mentu ya.
0: Enggak, no. Repon, Jal.
3: Ini kita, ano, pocoan kita.
0: Perputaran sekedap, nggak tadi. Nah,
3: salamnya aku tak melu Tante N, gimana lu? Wis komplit jerit. Wis aku ora salam-salam, pokoknya tak nunut kita Tante N. Makmum paling penak.
0: Buntut, mawon.
3: Sing ning arep. Aku lagune pengene kok secangkir kopi, Mbak.
0: Secangkir kopi, nggih. Sak kopine sisan. Sekalian kopine sisan.
3: Heeh.
0: Aduh,
3: kok kopi sisan.
0: Walah,
3: sing gawe dhewe to. Biasane iki yo kaya kae, masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri.
0: Aduh, aduh.
3: Apa-apa sendiri.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: kok kata nikmati aja mbak. Sisane umur gak seneng karo perempat RI.
0: Oke oke.
3: Pecangkir kopi. Siap. Cangkir sing kiran sing ngombe.
0: Mubazir mangke.
3: Mubazir di mana mana kopi larang kok.
0: Siap. Oke oke.
3: Gak terlalu.
0: Amin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Matur nuwun. Cangkir
3: kopi wes oke oke.
0: Oke. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: langit. Usirlah polusi dan asap tebal kemacetan yang membuat sesak nafas warga kota ini. Loh, kok gak mempan ya? Cer kemecer, sor kemesor.
1: Hihihi, ngusir polusi kok pakai dukun? Solusi udara bersih dan jalanan lancar ada di tangan kita. Yuk, kurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum massal. Selamat Hari Perhubungan Nasional, kurangi polusi, bebaskan kemacetan.

0: Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik. Langsung-langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan misal mau bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp nih Kang G. Ini sudah semakin banyak. Ada Pak Amin Meranggen nih Kang G, request lagunya Sepiring Berdua versi Irwan Krisdianto dan Vira Cantika ngatan G. Salam untuk semua penggemar Perempat dimanapun berada. Lanjutnya Mas Hasan, lagunya Bertaruh Rindu menikahnya, salam-salam buat semuanya saja. Mbah Cim lagunya Bang Toyib, salam-salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan buat semuanya, terima kasih. Monggo-monggo, halo-halo Perodangdut.
1: Halo, Perodangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Wilujeng sonten,
0: Mbak Lisen. Wilujeng sonten, Bapak. Monggo.
1: Nggih, badhe ruwes lagu, Mbak.
0: Lagu menapa?
1: Lagunipun Bu Jadul, Mbak.
0: Napa?
1: Duhai kasihku sayang, buah idaman. Coba katakan apa yang paling mesra.
0: Walah, judulnya pun apa nih?
1: Jika orang sedang pacaran. Lagu ini pun Bunda Ida Dala dan S.A. Mati, Mbak. Judulnya pun Pacaran.
0: Pacaran, oke oke.
1: Kirim salam kagum Bapak Subagyo, Mas Bowo, Bobo Abdul Gopur, Mbak Dewi, Mbak Sri Sembu, Atik Genu, Mbak Bunda yang nanti kali-kali pun dan sagem sedaya kemauan, Mbak. Wilujeng sonten, wilujeng wilujeng midhangetaken lagu-lagu saking Perempat Semarang. Kagem Mbak Mesel, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pesan WhatsApp, ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal, lagunya Tungker Ripit, Roma Irama. Salamnya Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohangib dan Burunggut, Bu Nur Janah, juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Ada Mas Arjuna di Ngampel Kendal, hadir juga lagunya Hati Yang Luka dari Megiset. Ada pesan suara dari Bu Toro menikah, semoga.
2: Dangdut makin sore makin asik, Mbak Michelle. Selamat sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangguo, minta lagu Salahmu Sendiri. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Bu Heru, penjahit mini, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Ovi, Pak Abdul Ghafur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Lik Kunter Goso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tanto N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, matur nuwun. Kita langsung kembali ke lagu, monggo. Masih misal tunggu ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Dangdut is the music of my country adalah istilah yang menegaskan kalau musik dangdut merupakan ciri khas dari tanah air Indonesia. Tapi tahukah Anda bagaimana istilah musik dangdut itu lahir? Dalam bukunya Andrew N. Weintraub yang berjudul Dangdut Stories, A Social and Musical Histories of Indonesia Most Popular Music, musik dangdut berakar dari musik Melayu dengan campuran tabuhan kendang khas India dan cengkok khas Arab Timur Tengah. Barulah di tahun 1960-an, istilah musik dangdut lahir dibarengi dengan pesatnya pengaruh musik gambus, keroncong, dan juga langgam. Lagu Boneka Cantik dari India milik Elia Kadam menjadi tonggak awal sejarah musik dangdut di tahun itu. Kemudian barulah lahir generasi berikutnya, ada si Raja Dangdut Roma Irama dan Ratu Dangdut Elvy Sukaisi di tahun 1970-an.

0: Saya Sugiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Kembali di Prodang Date, makin sore makin asik. Ada Pak Sabto minta lagunya Paija menikah nge. Salam-salam Bu Titin, Tante Encepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingelian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Tora, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kaput, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tiktoyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Ada Bu Arti Genuk juga menikah nge, lagunya Evita Mala, Cinta Ketok Magic. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjutnya Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, request Tanamor. Salam Pak D Kaget menikah nge, Pak D Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Ngatman, Mr. Owi, Pak Bukori, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng PT, Pak Bagio, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi, selamat istirahat. Lanjutnya Pak Kabut SGG, semakin asik menikahnya di Jalan Ngablak Sayangan banget Ayu Kulon Semarang. Salam-salam kagem Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofia, Mbak Dewi, dan juga Bu Mintarsih. Kita langsung kembali ke lagu, masih bisa tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Pati berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana resmi membuka pasokan air dari Waduk Kedung Ombo untuk mengaliri jaliringan Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana mulai Selasa kemarin 15 September 2026. Langkah strategis ini diambil guna mengatasi dampak kekeringan ekstrim pada area persawahan di Kabupaten Pati sekaligus menandai dimulainya musim tanam 1 atau MT1 untuk wilayah irigasi Kelambu yang mencakup Grobogan, Demak, Kudus, Pati hingga Jepara. Staf teknis BBWS Pemali Juwana Agus Yanto menjelaskan bahwa pengaliran air dilakukan dengan debit sekitar 3 meter kubik per detik per pintu air, di mana durasi pembukaan akan terus dievaluasi sesuai dinamika elevasi debit air Waduk Kedung Ombo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Karanganyar menggelar aksi donor darah dan bakti kesehatan di Kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Karanganyar pada Selasa 15 September 2026. Sebanyak 40 personil Potlantas turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun atau Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 bertema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Razes Fernando Manurung menyampaikan bahwa donor darah ini diharapkan dapat menjadi wujud kepedulian nyata anggota kepolisian kepada sesama serta sarana untuk memastikan kebugaran stamina fisik personil agar senantiasa siap memberikan pelayanan optimal dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Demak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Masih di perempat Radio Semarang dan masih di Pro Dangdut juga yang makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-2777-914, 0248-3166-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Ada Ibu Sarina menikah nggih, hadir lagunya Korban Perasaan. Salam-salam Bu Yana, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Sri Nindito, Mbak Cucu, Mbak Asya Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Lekun, Pak Kabut, dan buat semuanya. Terima kasih. Dan monggo untuk Panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info juga di daerah Panjenengan, ada acara apakah, ada kegiatan apakah, atau cuacanya seperti apa gitu ya, karena semakin tidak jelas. Ada yang hujan, ada yang masih panas, potato-potato ngeten nggih menawi ngendikanipun Pak Subagio ngeten nggih. Dan ini terpantau kalau dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang ya, di kantor RRI Semarang ini terpantau cuacanya panas, tapi panas sore-sore gitu ya, panas redup tapi ya tetap panas ini istilahnya. Kalau keluar juga aduh pusing sekali, kayak matahari berasa masing-masing orang punya satu gitu ya. Walah panas banget. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa minum vitamin juga gitu ya bila diperlukan. Pokoknya terus jaga kesehatan biar enggak sakit, biar enggak batuk-batuk, enggak pilek-pilek. Dan jangan lupa olahraga juga, goyang-goyang joget-joget sambil mendengarkan Pro Dangdut, makin asik.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah, makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa, bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkembang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Oke, jadi memang kita harus memahami dulu ya, sebelumnya apa sih demensia atau bahasa awamnya pikun ya. Jadi demensia itu merupakan kumpulan gejala yang terkait dengan penurunan fungsi kognitif. Salah satu yang paling masuk adalah fungsi memori, di mana penurunan fungsi itu mengganggu aktivitas sehari-hari dan aktivitas interaksi sosial di masyarakat juga di keluarga. Seperti

Masih di Pro Dangdut, Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik ya Kang Mas Wi, sahabat budaya. Menika wonten Pak Kamto di Gubuk, menika nggih request lagunya Lepaskanlah dari Ida Laila. Salam untuk semua pecinta Pro 4 Semarang. Dan ini masih ada juga beberapa lagu yang harus terputarkan, jadi monggo bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan monggo yang masih mau bergabung, masih mau request-request lagu gitu, kata nggak WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Masih di perempat RRI Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya, dan gak kerasa juga ini ya, masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo setelah ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu juga masih banyak yang belum sempat tersampaikan. Masih banyak lagu-lagu yang belum sempat tersampaikan ya, masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca gitu ya. Tapi semoga panjenengan masih terus berkenan ya bergabung di Pro Dangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan mulai pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 RRI Semarang. Jangan ketinggalan, jangan kelewatan ngatan ye, monggo bisa diakses di telepon-telepon, dikirimi pesan singkat juga bisa di 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan selain ini juga masih banyak berita-berita, cerita-cerita, info-info juga hiburan untuk panjenengan masih di Pro 4 RRI Semarang. Semoga tetap dimonitor, tetap standby, tetap didengarkan gitu ya. Siapa tahu bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan edukasi juga, dan semangat ya untuk panjenengan semuanya. Tambahan mood juga ya, biar makin gembira, makin bahagia, makin banyak sukacita, makin banyak juga hal-hal positif menyertai kita semuanya. Dan misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan yang sudah bergabung juga di Pro Dangdut sore hari ini. Sehat-sehat terus, semangat terus, kapan-kapan kita ketemu lagi, bukan kapan-kapan sih, besok kita ketemu lagi di Pro Dangdut berikutnya ya. Dan pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, pokoknya doa-doa terbaik ya. Dan misal ucapkan terima kasih banyak, misal pamit undur diri, ada wayang namanya Gareng ya, jalan-jalan ke alun-alun, misal pamit parang-parang, matur nuwun.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Blora bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Blora meresmikan pusat UMKM Z Modis atau Zona Modis di Jalan Dr. Sutomo, Lorong 3, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora pada hari Selasa 15 September 2026. Peresmian yang dipimpin oleh Bupati Blora Arif Rahman ini diisi dengan penyaluran bantuan sarana usaha senilai 55,32. Senilai 55,32 juta rupiah berupa 5 mesin jahit, 3 mesin obras, serta pembangunan tempat usaha bagi 12 anggota kelompok penjahit Mustika. Bupati Arif mendorong para penjahit lokal untuk memanfaatkan pemasaran digital serta menjanjikan program pelatihan peningkatan keahlian menjahit, sementara Basnas Blora berharap sentra Z-Modis mampu mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Informasi lainnya, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang di Tawangmangu dan via Ceto di Jenawi di Kabupaten Karanganyar ditutup sementara untuk seluruh aktivitas pendakian mulai Senin 14 September 2026 lalu hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Kebijakan penutupan ini diambil PUD Aneka Usaha selaku pengelola bersama BPD Karanganyar guna mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran hutan yang terdeteksi di kawasan Gunung Lawu wilayah Magetan, yakni pada kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Lawu Selatan. Direktur PUD Aneka Usaha Samidi mengimbau masyarakat untuk menunda pendakian, tidak memaksakan diri secara ilegal, serta aktif mencegah potensi kebakaran lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah vegetasi kering. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Surat Al-A'raf ayat 199.

0: Mirang ke apa ta Bu Ne?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang Pak Ne.
0: Jan, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu bersua kembali dalam Bulu Perindu, keroncong klasik ya, keroncong asli. Malam hari ini kami hadirkan untuk menghibur Anda, mendampingi Anda di saat-saat setelah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang beragama Islam. Dan pada umumnya jam sekian ini sedang menyiapkan santap malam bersama keluarga bagi Anda yang sudah menikmati nuansa di rumah gitu ya, sepulang kerja. Halo, selamat malam.
1: Nggih,
0: Budi Maseni sing sedih nok diblong. Kangen suanten panjenengan kula niku.
1: Aku kecewa ya.
0: Stambul kecewa. Nah, kok senengane kok kecewa iki nang kedawa
1: awan piye nek apa ya? Terus kok.
0: Alah, kerjane ya wis tak hibur, wis tak piye caraku kok ya.
1: Kok kecewa terus ya.
0: Kecewa terus ramari-mari ya. Keksi Mulyani nopo Ismanto nopo Suharni sing nyanyi.
1: Kecewa tak
0: sih piye,
1: aku
0: manut wae. Oh, ngaten, nggih sambul kecewa. Nggih. Cocok kok kae.
1: Salam-salam nggih.
0: Mau engge?
1: Pak Jendirat. Pak Baca Abdul Qasir. Ini lucu.
0: Nggih.
1: Lajeng Bris Inti Santo. Sien Seyo Kenawan. Sien Kaya Pasen. Sien Istirahat. Asem Mbak D. Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih Budi Maseni, tembangipun pun tenggo nggih menika sampun kula siapaken.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo nggih Bagas Suara. Salam kagem keluarga Budi Maseni. Bu Tato. Bu Tato. Ayo iki piye iki nek kaya niki kok ora munggah iki. Mangga Bu Tato. Nggih, jan nyomot tenan iki. Dipun nambali Bu Tarto. Mbok menawi menika kala wau dereng nganu nggih, dereng default. Halo, Bu Tarto. Kok terengan nggih Bu Tarto. Bu Tarto sugeng dalu. Nggih, sak tampa lho jane. Nggih. Bu Asri sugeng dalu, selamat malam Mas Tono. Salam sehat selalu. Saya mau minta lagu keroncong idaman hati dari Sri Widadi. Ngaten ye. Sastra Jenggira coba iki. Tro.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu. Selamat malam.
0: Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tarto kalau wong mlebu pindho ning tak tampa ora muncul.
2: Selasa Mas, sampean keliru Mas. Selasa itu kloncong anu lho Mas, modern lho Mas.
0: Iki. Iki Rebo. Wah, kowe iki aja ngedeg-deg iki Tatra.
2: Yo sabune sesuk ta ya.
0: Aduh iki bocah iki kepiye ta ya. Iki Rebo, kowe iki apa wis ra kelingan dina apa piye ta jane Rebo.
2: Tanggalan iki nganu ilang.
0: Oh, tanggalanmu mundur sedina ngono ya. Oh, lah wis ra cerah
2: nek iki. Angin esos.
0: Ya ora apa-apa. Wong jeneng ra duwe tanggalan.
2: Klasik.
0: Klasik Rebo. Ya matur nuwun iki jenengan iki wis tetep selalu ingat ngono, berarti kan selalu ingat. Senin, Rebo, iya. Jumat iki keroncong asli, klasik
2: gitu. Nah, jelas keroncong modern nek sesuk ya.
0: Nggih, Selasa Kamis. Sesuk kula, kuwi tetep kula.
2: Sampean ya.
0: Nggih.
2: Anu, aku kok anu pengin anu apa? Telaga Sarangan Mas.
0: Telaga Sarangan. Wah, ya cocok kuwi, Mas. Niku.
2: Dedu dingin. Telaga Sarangan Mas ya.
0: Jis,
2: Toto siap. Salmon apa yang Toto Salmon?
0: Cobi-cobi niki Telaga Sarangan. Sri Widadi, Wiwi Sumbogo, Nuraini, nggih.
2: Yeah. Oh, edok kabeh.
0: Wah, putri kabeh iya.
2: Ngono wae.
0: Wiwi Sumbogo ya.
2: Sing sijine pertama kali sampean sebutmu
0: Tuti Trisetya.
2: Nah, kuwi cocok.
0: Kuwi cocok, aku ya cocok nek cewek iki.
2: Ya salam buat tadi Bu Eni ya. Bu Eni Magersari ya. Mas Eni ya.
0: Budi Mas Eni iki jenengan di jenengan dirurui Pak Kabut SGG. Sastra lagi ndoyong ngono jare.
2: Anu bareng anu Mas ngombe iki mau mulai eram to aku iki tuku legen iki tibake kleru.
0: Kleru anu, kleru sing wis anu kadaluwarsa.
2: Sing wis tengi kel.
0: Oh, ala aja diklerok kene anu iki diambus-ambus sik ngono kaya kire ngono kae lho. Ngono sik diambus-ambus kan ra kliru.
2: Ngene lho, kan tertutup rantos. Tengah rumah tak ombi malah tumisan.
0: Oh alah, monggo wis cenceman rong sasi punjul kuwi ya. Wis langsung glier-glier kowe kok ya eling tro. Heeh, aja klerune ya sesuk ya, ndak.
2: Ya, salamnya buat Mbak Karyati, Bunda
0: you know
2: Ariwasito ya ta. Bunda Kartika di Demak. Terus Mbak Arti di Gelok.
0: Nggih.
2: Bu Mintas Panto adalah bapak Mbak Dewi munggah.
0: Udong, udong lagi senam iki.
2: Oh, oh, nah
0: senam coping ya. Hole.
2: Salat mungkin itu.
0: Iya kok ya.
2: Anu pacarmu Mbak Upi.
0: Iya, Dek Upi kae wes jan kae nyocok.
2: Salam buat semuanya aja Mas ya.
0: Nggih.
2: Selamat berkeroncong ria sambil apa saja menikmati jangan yang ada kalau ada kalau enggak ada ya
0: nerene yo njaluk tanggane nggih nggih
2: atur panjenengan sing ngayahi gati ngantos paripurna mangke matur suwun wassalamualaikum
0: sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Di Sastro Cenggira Cenggira talu.
3: Iya salam sejuk segar
0: ya,
3: Pak Kabut SGG jalan apa nomornya Kiu Mas ini boleh ikut Mas Mas Sastro Jenggerat mawon Mas tapi mboten malu-malu ndoyong
0: aja ndoyong kleru tuku legen kok sing wis cenceman telung sasi
3: ya iya tu ndoyonge 12 kentut tu Mas
0: ora keneng ngono
3: bahaya lagune ikutan juga Mas ya
0: yo
3: terima kasih.
0: Siap.
3: Sampai jumpa.
0: Sehat selalu dan awet muda iki Pak Kabut SGG. Sago andang.
4: Halo.
0: Dadadadadadada kene. Ah, sing ngene tok kowe iki.
4: Kinara ning ndi iki?
0: Ya wis kono ning nggon dhuwur-dhuwur apa dinglek.
4: Ndelosor wae.
0: Ndelosor wae, gak harus ronjor.
4: Caci-cacine wan kecepet ilang.
0: Iya.
4: Mas.
0: Hei.
4: Keroncongnya
0: apa nih? Keroncongnya mungkin Istanbul kecewa, idaman hati, telaga idaman sarangan hati. Idaman
4: aku
0: hati
4: tak idaman hati.
0: Oh ya
4: idaman hatimu.
0: Hatiku hatimu. Ya
4: hatimu hatiku.
0: Menjadi satu.
4: Kira-kira tadi si Cio orang dewe-dewe kok.
0: Ya dewe-dewe kok ya karena kayak ini kak.
4: Cuman kamu punya hati, aku punya hati.
0: Apa kau ini saya dua hati tanduk?
4: Gak duwe nilatine sapi.
0: Nilatine sapi.
4: Aduh, aduh. Mas, salame kagem Dumin Pak Kaspanto. Kakong Pihu, Boston Pak Sastro ya. Niku mau Abah Habut Ultra Ungu.
0: Abah Habut Ultra Ungu, nain tuh.
4: Iya, harta kabarnya pripun, Mas?
0: Wah, sehat, wong ya kerep.
4: Alhamdulillah, sehat. Siji sing kiwar-kiwir kaya rak tumon.
0: Siapa?
4: Adikmu to.
0: Oh iya Dek, anu kae ya. Aduh kae mbuh kae kabare kok wis meh telung sasi ya.
4: Nggih.
0: Tak parani rono rene, aku nang Kendal bola-bali arep mampir.
4: Ya mugi-mugi sehat
0: mawon. Sehat Bagas Kewarasan. Iya.
4: Sementara sehat terus Karyati, Tanda Entit,
0: Nogowo.
4: Terus sapa mana ya Pak Kamari ganggu nggih, Pak.
0: Pak Kamari Kudus niku sering yan.
4: Sinten?
0: Pak Kamari Kudus.
4: Kudus. Yang ini Pak Kamari kan Kudus, terus Pak Sinten niku sih kalau lari Pak Sas deh ke Pak Sasku. Pak Sinten tuh Pancur ku lari ya, terus pokoknya orang Pancur diboros deh yang ngomong. Sekarang Kendal kali bungu wes. Bosnya terima kasih, matur nuwun.
0: Jeh.
4: Tak entain lagu nih.
0: Sampun siap, jeh sehat selalu, jaga kesehatan, ojo seneng keceh baik. Halo. Halo Sugeng Dalu. Halo. Pakde. Pakde, Mbak Cilik. Ade. Kok bengeng-bengeng kaya ngono ki napa ta kejane? Halo kali sinten iki? Nggih di anurin, di baleni mangke nggih. Nggih Kang Mas Joko Sutopo Melati Baru Semarang, nggih Melati Baru Semarang Joko Sutopo menika. Selamat malam juga Pak Joko atau Mas Joko. Nggih, mohon diputarkan lagu Bersenandung, keroncong Bersenandung dong. Salamnya buat semua pecinta keroncong Perumpat Semarang. Terima kasih. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Yul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De. Wah, jenengan to ki?
5: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
5: Pak Yul lagi Dinda Bestari, Pak.
0: Dinda Bestari. Radione. Yo.
5: Nggih.
0: Ya, nggih-nggih kali sinten ta niki? Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bestari, pamundutane tembang sehat selalu nggih, Pak De. Yo nyenengke tenan. Mangke Dinda Bestari Toto Salmon. Pak De Matius Tuparjiono, nggih, sugeng dalu, Kang Mastono dan injih Langen Mardika. Saking Pak De Pardiono Borobudur kembang arum nyuwun lagu keroncong mawar berduri. Salamipun kagem Bu Dewi Bu Eni Bojo, Bu Karyati Tanto Enjo Poro Bu Yanti, dua-duanya Bu Sudarwati Krobohan, Pak Kabut SGG Pak Sastro Tengkirat. Pak Mulyono Kempung JP nggih dan semua kru Perumpat Semarang nggih. Anken. Halo DUP.
6: Halo Mas
0: Samad. Ya anggere kowe ya mesti jentit ngono kaya gangsir iki napa ta? Kaya gangsir.
6: Saking senenge.
0: Wah. Iya Kak ya. Piye.
6: Lalu ngaji katim kita cah nyangkut kerahayon
0: bagian yo.
6: Keluar.
0: Oh, ya.
6: Pasang ceng mak jali pon. Pelonjong jali.
0: Jali. Jali dari Cikine gue ya. Jali dari Cikine.
6: Pak Srianto tuntang pengantar kelimpang.
0: Srianto kira Pak Sastro Jenggirat.
6: Usia Pak Ye.
0: Ya.
6: Tidak goreng.
0: Ya. Senengan.
6: Matur nuwun Mas Tanang. Kenai kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sajake kaya kesusu selak kami gilan ngono to. Pi kowe iki.
7: Pak.
0: Napa kuwi? Wah, yaene kok celak-celuk bapak nih. Pak, sik. Selamat malam Mas Tono, Bu Asri menika nggih. Lagunya Keroncong Idaman Hati dari Sriwidadi. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia dan semuanya saja nggih. Selalu diberikan kesehatan Mas Tono. Terima kasih, matur nuwun. Pak De Tiono di Karangawen Demak iki milir nganu ora iki de wayangan ora wingi dalange sapa nggih wajan. Selamat malam Bulu Perindu Perumpat Semarang Karangawen ikut monitor bareng nggih. Salam seger waras lahir batine nggih Pak De Tiono Karangawen. Bu Arti Genuk Senandung Bidari ya Mas ya. Suwun Mas Tono selamat bertugas sehat selalu nggih, bahagia sekeluarga sejahtera semangat dan rezekinya berlimpah. Matur nuwun Bu Arti Genuk nggih. Ini sudah kami bacakan semuanya ya. teman-temannya ditunggu Bu Carto.

0: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
1: Enggak, udah.
0: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
1: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
0: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
1: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
2: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
1: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
0: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
1: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
2: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning perempat Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras, tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Linda Bestari dari Toto Salmon. Setelah sebelumnya tadi juga beberapa tembang permintaan penjenengan semua sudah kami hadirkan. Pade Sabto Kang Uru Raya, selamat malam. Mahameru Mas, salamnya buat Bu Titin, Tante En dan lain-lain. Bu Arti Ngeno, nggih. Piye Senandung Bidarine? Raya wis cocok ta mau nggih? Sampun nggih pun aturaken nggih karo mantuk-mantuk ngono Bu Arti Ngeno. Lajeng Bu Kartika Demak, sugeng ratri Bung Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekalipun sepasang mata bola, oh, apa iki? Sepasang matamu bola wae, Bu. Sepasang mata bola. Iya, so, salah ketik to, Bu. Atur salam sedoyo. Tansah lujeng. Nggih, jaga kesehatan Bung Tono. Matur nuwun Bu Kartika Demak, salam kagem keluarga. Sehat bagas kewarasan kagem panjenengan ugi. Ngaten nggih. Mau sinten meling nggih, ketoke ya wis permintaan-permintaan sampun kula aturaken sedoyo nggih. Satra Jenggirat, Bu Asri, Pak Parjiono, Pakde Joko Sutopo, nggih ta? DUP barangnya ya wis wae karo dingluk-dingluk ngono anggere mirasake kroncong e Perumpati karo gedhe-gedhe ngono. Gedhe-gedhe karo dingluk-dingluk. Monggo ning omah dhewe. Mati lampu ya kekejer tenan. Iya, terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan, menikmati sebagai pendengar pasif begitu je. Pokoknya miyarsake, nyenengke, nyina. Wes mboten nate minggah telepon Mas, WA men nggih mboten nate, mboten ono apa nika nggih. Pendengar-pendengar kita yang luar biasa yang selalu menjaga budaya kita gitu nggih dengan mendengarkan Perumpat ini kan. Kita sudah ikut andil dalam menjaga budaya karena siaran-siarannya Perumpat ini basicnya budaya begitu ya. Budaya kuwi upik barang dikandhani kuwi i anu saka ondong barang iki. Lha kan dadi piyai-piyai sing budaya. Budaya ya alus rasane ya ta. Nek ya wis lho nek upik bu saka ondong ya alus rasane tenan. Nek diamplas. Nek lali ngamplas rong dina ngono ya sekaraten kabeh. Oh, penyiar kok ngenyai karo pendengar orang ngenyek mriko. Pakde Bandi. Pakde Bandi Pucang Gading nggih, Pakde Prasetyo Subandi Pucang Gading salam kagem sedaya. Pamiyarsa Perumpat Semarang ingkang lenggah wonten ing Pucang Gading, Kebon Batur nggih to, Kebon Raja, Watu Nganten. Oh, Batur Sari, Kayon gitu. Kayon terus pokoknya komplit nek dulur-dulur Pucang Gading, Batur Sari, Kebon ngoten niku wis jos tenan gitu. Sehat-sehat sedoyo. Oke, kalau belum ada ini kita kembali ke tembang dulu ya. Tadi ada permintaan jali-jali dan sepasang mata bola. Kita nikmati.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh, masih ada waktu beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Pojleng-pojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata
0: ra.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, Mas Bayu, kita masih menyadu di FM 88,2 MHz, AM 801 KHz. Kemudian Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan juga rri.co.id ya. Ragam irama Nusantara malam hari ini kita akan sampaikan sebuah local wisdom ya, yang ada di Kaliwungu, Kendal. Ada apa di Kaliwungu, Kendal? Nanti akan kami temui Anda. Sebuah tradisi unik di sana ya. Teman-teman daerah juga kami sajikan dalam ragam irama Nusantara malam hari ini. Yuk kita dengarkan dulu satu tembang Jateng Sejahtera Berdikari.

Ya baik Kang Mas Mbak Ayu, ragam irama Nusantara malam hari ini saya Tono Langan Mardiko menjumpai Anda. Tradisi weh-wehan atau wewean gitu ya. Kalau kita bicara cepat itu disebut wewean. Tapi sebenarnya ini kalau dieja secara makna kata yang benar adalah weh-wehan. Kang Mas Bayu, Kaliwungu sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ya dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan tradisi keagamaan. Salah satunya adalah tradisi weh-wehan ya. Di setiap bulan Maulid atau bulan Maulud, masyarakat Kaliwungu dengan penuh antusias melaksanakan tradisi ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tapi juga ajang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Lalu apa arti dari weh-wehan tersebut? Weh-wehan berasal dari kata weh atau aweh ya, dalam bahasa Jawa yang berarti memberi. Memberi, tradisi ini merupakan kegiatan saling memberi antar tetangga dan keluarga berupa pemberian makanan sebagai simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan. Pada hari-hari menjelang Maulid, warga Kaliwungu Kendal ini mulai mempersiapkan makanan yang akan dibagikan dalam weh-wehan, umumnya berupa nasi dengan lauk pauk khas Jawa seperti opor ayam, sambal, goreng ati, sayur urap, rempeyek, dan lain-lain ya. Dan tidak ketinggalan juga kue-kue tradisional seperti apem, kue cucur, dan jenang turut melengkapi acara ini. Prosesi wewean ini dimulai dengan berkeliling ke rumah-rumah tetangga atau kerabat sambil membawa hidangan dalam besek ya. Kang Mas Bayu tahu kan besek ya? Besek ini adalah sebuah wadah untuk membawa sesuatu ya, wadah yang terbuat dari bambu yang dianyam, anyaman-anyaman bambu. Warga akan saling bertukar makanan sebagai simbol silaturahmi dan keberkahan. Tradisi ini juga sering diiringi dengan bacaan sholawat Nabi dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama.

Baik, Anda masih menyantunkan kami perempat Semarang ya. Ragam irama Nusantara. Kang Mas Mbak Yuk mengulik tentang tradisi wewehan yang berlaku di masyarakat Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah ya. Kang Mas Mbak Yuk, tradisi wewehan ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, terutama dalam hal gotong royong, kebersamaan, dan berbagi. Nah, wewehan bukan hanya sekedar ritual tahunan saja, tapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama serta memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, melalui tradisi ini, umat muslim diajak untuk merenungkan keteladanan Nabi Muhammad SAW soal kedermawanan dan kasih sayangnya terhadap sesama yang perlu dicontoh. Nah, meskipun pada awalnya tradisi ini bersifat keagamaan dan internal di kalangan masyarakat setempat,

semakin modern, masyarakat Kaliwungu tetap mempertahankan tradisi wewean ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Nah, upaya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini termasuk melibatkan generasi muda agar turut aktif dalam setiap prosesi. Upaya ini dilakukan agar nilai-nilai keagamaan dan sosial yang terkandung dalam tradisi wewehan ini tidak luntur ditelan arus globalisasi. Wewehan di Kaliwungu Kendal bukan hanya tradisi turun-temurun, Kamas Mbak Yu, tapi juga manifestasi dari semangat kebersamaan dan keagamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan makna yang dalam dan prosesi yang sederhana namun penuh kebahagiaan, wewehan menjadi salah satu tradisi unik yang layak untuk diteruskan, dilestarikan, dan dikenalkan kepada generasi mendatang.

Ragam Irama Nusantara Berumpat Semarang. Kang Mas Bayu, kearifan lokal salah satunya seperti tradisi wewean yang masih berlangsung dan terjaga eksistensinya di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal-hal seperti itulah yang bisa membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan alam yang telah tersedia. Nah, upaya pelestarian alam yang upaya pelestarian alam berbasis kearifan lokal ini memerlukan peran dari masyarakat. Nah, luar biasa sekali tentunya Kang Mas Bayu kalau kita bisa melanggengkan berbagai macam tradisi, karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk ya masyarakat dari masa ke masa gitu ya. Karena kearifan lokal ini merupakan suatu pengamatan hidup dan wawasan serta berbagai skema kehidupan yang berupa tindakan masyarakat lokal dalam menghadapi berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan pemenuhan kepentingan hidup masyarakat. Kearifan lokal ini adalah juga segala bentuk kearifan yang didasarkan pada nilai-nilai keistimewaan yang diyakini, yang telah dianut dan dilestarikan dalam periode waktu yang lama. Tentunya ini melibatkan generasi ke generasi oleh lingkungan atau wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Nah, secara etimologis nih ya, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau kata lainnya dalam bahasa Inggrisnya wisdom dan lokal atau local. Nama lain dari kearifan lokal antara lain politik lokal, yakni lokal kebijaksanaan, pengetahuan lokal, local knowledge, dan kecerdasan lokal atau local genius. Ya, inilah Mbak Yu, Kang Mas yang tercinta. Karena sebuah kearifan lokal ya, kearifan lokal ini akan menguatkan kearifan-kearifan nasional, tidak ubahnya seperti budaya, bahwa budaya atau tradisi lokal ini adalah penyokong-penyokong berdirinya budaya nasional. Perlu dilestarikan agar tetap terjaga, toh ini sangat-sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan termasuk pelestarian alam semesta.

Upacara Lopisan. Lopis merupakan jenis makanan rebus yang bahan bakunya berasal dari ketan. Memiliki tekstur lengket, menyimbolkan mempererat persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Acara ini dimulai dengan memotong lopis raksana, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dan yang berkunjung ke sanak kerabat yang telah siap menyambutnya, serta digunakan untuk mengajak masyarakat melupakan perbedaan pendapat dengan keluarga besar. Masyarakat berkumpul menjadi satu, merayakan lopisan, menyimpulkan semangat persatuan dan kesatuan di antara beragam etnis, suku, dan kelompok sosial masyarakat.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
3: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
4: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
3: Apa?
5: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan. Seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Barang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Ibu.
1: Iya. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu, tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Ya, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun senggugu, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu.

0: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, sip.

0: Saku! Pak Saku! Saku! Pak Saku!
1: Iya?
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
0: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
0: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
0: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
0: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
0: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
3: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu, jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi, iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.
2: Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan Omah Gurit sesarengan kalian Ibu Kristin lan para kadang.

sing asira, sing asira.

winarung ungeling ketawang sang hyang pelok gangsal. Kawis tinggal Bapa Budi Prayitno sekalian ngagem busana kejawen sinjang cakrik cakar. Lumampah reruntungan sinambi ngasto bleketepe. Tumuju iwaraning dalem pahargian. Bleketepe kadamel saking janur ingkang radi sepuh. Kaenam-enam mujudaken perlambang bilih rukunipun Rama Ibu anggenipun badhe mala kramakaken ingkang putra sampun kaenam. Dipun penggalih kanthi lebet mawi rembak kasepuhan ugi minangka pralampita bilih anggenipun badhe palakrama ingkang putra sampun siyaga nilaraken jagating muda tumuju jagating kasepuhan. Ing kiwa tengening kori pahargian tinata tuwuhan sajodo ingkang reroncenipun awujud pisang raja ingkang taksih wonten tuntutipun tebu wulung cengkir gading pari ulen ron waringin ron alang-alang ron kapas soho ron kluweh pisang rojo panyuwunan supados ingkang putra manggih tataran gesang ingkang inggil nenggih mukti wibowo kados kamulyaning para raja. Tuntut perlambang jantung panyuwunan panggesangan utawi pinaringan umur panjang. Cengkir gading perlambang guwa garba utawi wadah siningker kagunganipun pawestri ingkang tansah kajagi kasucenipun ngantos dumugi titi wanci pinanggih jatu kromonipun. Pari panyuwunan wonten ngarsanipun Gusti ingkang moho mirah mugi pinaringan kamirahan bugo. Ron kapas panyuwunan mugi pinaringan kacekapan sandang. Ron waringin perlambang pangayoman mugi titah tansah ngayom panguwaosing Gusti soho saged dados pangayoman ing sapadaning titah. Ron alang-alang panyuwunan mugi tinebihno saking sedaya rubeda. Para tamu sumangga kula dherekaken nyenyuwun wonten sahandha.

Para sepuh, para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kinurmatan. Reroncening tata cara wiwit saking purwa madya dumugi pungkasing adicara sampun lumampah kanthi rancak gancar kalis ing sambekala. Sedaya kala wau awit sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwas. Lumantar kula Ibu Bapa Budi Prayitno ngambali ngaturaken agunging panuwun ingkang datan pepindhan awit rawuh lan paring donga pangestu panjenengan sedaya. Nglenggono anggen nampi rawuh panjenengan tamtu kathah kekirangan lan kalepatan ingkang boten damel sukarenaning penggalih. Bapa Ibu Budi Prayitno sakeluarga mawantu-wantu nyuwun samudra pangaksama. Kula pribadi ingkang kadhawuhan nderekaken upacara menika minangka pambiwara tamtu wonten kiranging trap sila tuwin kuciwaning atur, kula tansah nyadhong rumentahing sih pangaksami ing wasana kanthi ngunjukaken puja puji syukur sarta paminta dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi kondur panjenengan tansah manggih kasugengan kanalisna saking rumbedaning marga dumugi pidalem sowang-sowang. Sugeng kondur jaya jaya wijayanti nirboyo nirwirkara nir ing sambekala. Nuwun nuwun matur nuwun.

Bangun nusolan bangsa dadi sumber informasi multi platform

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Program Studi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNES gelar Festival Film Pendek. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Ngayogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Semarang gelar Festival Film Pendek Basa Jawi Nasional. Kegiatan kanthi tema Merawat Budaya untuk Memperkuat Identitas Bangsa kasebat kabuka kangge peserta tingkat SMA, MA, SMK saking wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Ngayogyakarta, DIY lan Jawa Timur, lan namung dipun keparengaken ngirimaken setunggal karya film pendek berbahasa Jawa. Pendidikan kulambali periode pendaftaran dan pengumpulan karya lumampa setunggal September dumugi gangsal 12 Oktober 2016. Kalajengaken pengumuman karya 12 Oktober lan penganugerahan pemenang 13 Oktober 2016. Dipunajab kegiatan menika sageta dados sarana pelestarian basa Jawi mirungganipun kangge generasi muda lumantar karya film. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik 2016. Hadiah total 21 yuta rupiah ing rerangken meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 kereta api ingkang dipun pengeti 18 September 2016. Manajer Humas KAI Daop 6 Ngayogyakarta, Feni Novida Saragih, paring katerangan bilih kompetisi kanthi tema KAI Daop 6 Semakin Melayani menikom, kabuka gratis kangge jurnalis ing wilayah Ngayogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten ing Wonogiri, sadangunipun periode pendaftaran 8 dumugi 21 September 2016. Lomba kapirang dados kalih kategori inggih menika karya tulis jurnalistik utawi hard news cetak utawi online lan karya video jurnalistik televisi kanthi pengumuman penang tanggal 13 September 2016 kangge ngapresiasi insan pers ngiras pantes mublikasekaken inovasi sarta peningkatan pelayanan perkereta apian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Rongga Warsito nyelenggarakan lomba desain logo Museum Rongga Warsito 2016 kanthi hadiah total 12 yuta rupiah tumrap masyarakat umum wiwit setunggal September hingga gangsal Oktober 2016. Ngusung tema Identitas Baru Semangat Baru untuk Museum, ajang menika ngajak desainer kangge nuangaken kreativitas berbasis sejarah lan budaya Jawa Tengah kangge nyiptakaken wajah visual baru museum. Panitia netepaken syarat ketat arupi originalitas karya digital utawi manual tanpa ngginakaken AI generate supados saged dipun aplikasikaken ing maneka media visual. Pemenang kompetisi menika kapirang dados 3 kategori, inggih menika juara setunggal gangsal yuta rupiah, juara kalih kawan yuta rupiah, sarta juara 3 tigang yuta rupiah.
Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun Kementerian Sosial sesarengan Komisi 8 DPR RI nyaluraken 59 unit alat bantu disabilitas ingkang nilainipun meh 120 juta rupiah dumateng penyandang disabilitas ing Kabupaten Pati dinten Senin 18 September 2016. Manggen ing Sentra Marga Laras Pati, bantuan ingkang dipun pasrahaken dening anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan lan nyakup kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar hingga peralatan fisioterapi. Kepala Sentra Marga Laras Pati, Bambang Trihartono paring katerangan, bilih bantuan kasebat dipun paringaken adhedhasar hasil asesmen tim fisioterapis lan validasi desil kesejahteraan desa. Kajawi nyaluraken alat bantu, Sentra Marga Laras ugi nyamaptakaken layanan terapi fisik, terapi bicara lan okupansional sacara gratis. Pemerintah Kabupaten Boyolali lumantar Dinas Pertanian nyaluraken maneka warni bantuan sarana lan prasarana pertanian dumateng kelompok tani ing Kecamatan Karanggede dinten Senin 18 September 2016. Dipun paringaken langsung dening Bupati Boyolali Agus Sirawan ing aula kantor Kecamatan Karanggede, bantuan kasebat arupi 200 bibit kelapa ginjah, 100 kg winih pari, 2,7 ton winih jagung hibrida, burung hantu penanggulangan hama, pembangunan damparit, jalan usaha tani, hingga jaringan irigasi tersier lan perpompaan. Bupati Agus paring katerangan bilih alokasi bantuan berbasis kelompok menika dipunajab saged paring gampil ingkang adil mestekaken stabilitas harga pupuk lan regi serap panen bulog sarta ndongkrak produktivitas lan kesejahteraan petani lokal. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi ngluncuraken aplikasi Sip Tenan dinten Senin 18 September 2016 kangge nyepetaken digitalisasi daerah sarta ngoptimalisasi pembayaran pajak lan retribusi berbasis kris sacara non tunai. Sekretaris Daerah Sekda Karanganyar Kurniadi Mulato paring katerangan bilih transaksi non tunai ing Karanganyar sampun dungkap sangang dosa gangsal persen ing transparansi sistem digital menika kabukti bilih efektif minimalisir kebocoran pendapatan asli daerah PAD lan ugi mempertahanaken predikat wajar tanpa pengecualian WTP saking Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sip Tenan mujudaken pirangan saking pita jalan digitalisasi pendapatan daerah tumuju target 100% tahun 2019. Kejawi realisasi Kartu Kredit Indonesia KAI Belanja Daerah Karanganyar ingkang sampun meh 3,57 miliar rupiah utawi peringkat 3 se-Jawa Tengah kapetang dumugi wulan Agustus 2016. Para miyarsa, mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Warso Sutresno Purumbata dari Semarang sanajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: apa?
1: Jangan sering makan buruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

Intinya, sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma.
1: Iya, iya, iya, Mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya, Mbah.

Aduh, Jan, nyambleng saya itu nih kok. Semoga pamirsa salajengipun kepareng dipun aturaken

Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran ketoprak kanthi lampahan Prahu Romblambangan perangan 6. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: mbebayani, Pak.
1: Estu menika, Mayati.
0: Sampean preso dhewe to? Sakniki Kas Molopati kalih Dartaka pun kisah saking Guwa Siluman mriki. Pun mlayu. Pun kapracondang. Pun mboten iso nandingi kula.
1: Emane teng mriki niki nak Maya Dewi.
0: Pripun?
1: Upama Kas Molopati kalih Dartaka niku saged sampean tingkes, wajung kula wales. Piyambake mirang-mirangke kula nak.
0: Pun
1: Mas kebacut mlayu.
0: Sakniki niki wis mlayu wis ora bakal wani bali melih ten Guwa Siluman mriki.
1: Wah ning kula kelingan wirang kula dek ngrebut anak kula menur jan kula
0: rumoso
1: diwirang-wirangke nak. Kula lajeng ngrebut menur niku ora malah dikipatke kalih anu niku
0: Kas Molopati.
1: Kas Molopati
0: nggih.
1: Iku menek tibane niku mboten dipenerke peceren lho, penerke peceren ya gawe wirange lurah tibane peceren sumur.
0: Pun sampean pun mboten perlu kuatir lan mboten perlu serik. Niki walah kula maleske ya wis tenanan kok. Pun kula ajar babak bundas kaya ngoten niku. Raine adus getih kaya ngoten niku.
1: Nggih to.
0: Nggih. Wis sakniki wis mesti wong loro niku mboten pani bali ten Guwa Siluman mriki mawon.
1: Nggih nggih nggih.
0: Neng sampean kabeh wis tentrem sakniki.
2: Nggih nggih, pancen leres ngendikane nak Maya Dewi. Namung estunipun tasih wonten ingkang kula kuwatosan.
0: Kuwatoske pripun?
1: Apa bayane? Untuk kuwatir ki apa bayane?
0: Apa sing dikuwatoske
2: pripun? Naten kilurah. Kas Molopati kalih Dartaka. Mila sampun kisah saking Guwa Siluman mriki.
1: Heeh.
2: Ning ingkang kula kuwatosaken menika sak kisahipun saking mriki mangke saged lho dateng kalurahan Sampangan lajeng piyambakipun ngamuk wonten ing mriku.
1: Oh iya ya. Nalika semono pancen dheweke tau ngancam aku
2: nek
1: kepengin ngrusak kelurahaning Sampangan. Nggih nak. Mangke gek ature bayane ganjur niku dadi kasunyatan yo dheweke gawe rusak tenan teng kelurahan Sampangan pripun?
0: Pak Lurah kali sampean Kang Jogobaya ganjur.
2: Nggih pripun?
0: Sampean mboten perlu kuwatir. Kula mangke sing tanggung jawab. Kula niki sih mapan ten Sampangan.
1: Oh,
0: mboten ajeng lunga kok.
1: Estu lho niku nak Maya Dewi.
0: Nggih. Nek wonten ngamuke Kas Molopati kalih Dartaka, kula sing nandingipun. Sampean ora perlu kuwatir.
1: Syukur-syukur ya.
0: Sing baku sakniki anak sampean kudu digoleki.
1: Nah,
0: sakniki do mlebu guwa, digoleki ten jero guwa.
1: Oh, nggih. Monggo. Ayo bayane. Nggih.

0: Pak,
1: iki
0: anakku.
1: Aduh.

0: Entre el rumien.
1: Bueno. Aku sih.
0: Wah. Batanku loh mboten kiat. Menawi mengajar teras bapa.
1: Ya. Wis aku yo. Menggeh-menggeh cari hayo wong tuwa. Wah. Kene-kene. Seren gone yup gene dhisik. Wah. Iki. Wah, harus tenan. Orang ajar tenan. Wah. Aku tadi maya dewe kok peng-pengan bocah wadon kok digdoyo. Iki waduk sih. Ah, milih kete iki. Kuwi golekno. Gumbalmu kuwi kene tinggu iki. Mulapi keteh sing ning bathuk kuwi iki. Sik
0: sampun. Aduh, rasukan kula. Rasukan kula.
1: Wah.
0: Apa? Kula menika gumun. Gumun dateng Maya Dewi. Rumiyin piyambakipun menika ugi sami. Sami menawi kalian kula lan Bapa Kasmapati. Ning kok sak menika Maya Dewi saged mulang dateng kula lan panjenengan kedah tumindak ingkang sae. Semanten kula menika rak ngremehaken dateng Maya Dewi to. Inggih, mulang ing kathah-kathah dateng kula kados ngaten menika betang kula menika namung kangge gelar kemawon.
1: Ya.
0: Aku jebulipun ingkang kula remaken si Maya Dewi menika betang kula namung kados rumiyin. Lah kok sak menika gadahi kadigdayane ingkang kados ngaten. Semanten malah kula bebeda mbok inggih rening piyambakipun menika ikulino dolanan nem-neman. Kula pulih ngladosi kula niku malah wah kula kewirangan bapa. Tujunipun Bapa Kasmalapati tumuli medal saking Guwa Seluman. Menawi boten kula tentu sampun pejah bapa.
1: Ayo nek aku ora enggal metu saka guwa wah aku wis duka rambutmu karo Maya Dewi weh wae dijebleske watu jari. Ayo kowe njur tak rebut. Ing wah aku dirak yo kumun. Aja meneh mung kowe Dartoko. Aku wae ora menang cari mungsuh karo Maya Dewi. Berimpat banget dhewe. Ganti aku keragangan jan.
0: Ning meniko rak sampun tebih to, Bob.
1: Wis
0: saking Guwa Seluman.
1: Ah nek ora adus kok Guwa Seluman kene apa dhewe dibujung karo Maya Dewi. Wah, mbebayani. Iso aku karo kowe dicekel karo Maya Dewi, dipateni karo Maya Dewi.
0: Ingkang kula kuwatosaken menawi piyambakipun menika tasih njujung kula lan panjenengan, Bu.
1: Lah ambuh iki karepe kok piye? Maya Dewi iki rak anake Kakang Kulayitma ing Banten. Ki biyen dheweke iki rak anteke londo. Aku dadi wah saiki kok malik tinggal malah ngandani aku kowe kon tumindak becik. Iki apa kuwi mung kuwi aling-aling? Apa kuwi iki pancen dhewek iki wis arep tumindak becik ngono.
0: Kula piyambak mboten mangertos namung menawi inggih. Benajeng kalian kula menika ketingalipun menika nggih makantar-kantar sanget anggenipun badhe pados mergi ingkang leres bapa.
1: Nek cara wingi ngono rak kaya kowe ketemu Maya Dewi dheweke tukang mbebeta bocah nom-nom bocah panang iki ketemu kowe rak mestine njur gelem ngladeni kowe ya kok ya ora malah kowe dijempalani nganti wah kaya ngono nek ora tak tulungi kowe mati.
0: Kula menika malah sak sampunipun mireng ngendikanipun bapa Kasmalopati menika gumun. Tiang sepuhipun Mayadewi Kokoyetmo menika ora antekipun landi niku piyambakipun kados ngaten bapa.
1: Wis ngene wae. Saiki awake dhewe kudu ngedoh sangka kalurahan Sampangan. Sebab mengko yen nganti lurae iki njur ngereke wong akeh wong desa Sampangan, awake dhewe bisa ciloko. Saiki ngedoh, mbuh awake dhewe mlaku parang-parang tekan ngendi mengko awake dhewe
0: sing kudu njaluk panjenengan bapa mongko.
1: Ayo ayo.

0: kados pundi iki, Lurah?
1: Mbok, gawe tengoro meneh kentrongane ditabuh apa priye kok warga kelurahan Sampangan kok oleh padha teko durung iso ngebaki pendopo.
0: Sampun katanya sami dateng kok, Lurah.
1: Kok pendopo durung kebak?
0: Ih, sak perangan tasih ngeng wonten sak jawining pendahara.
1: Oh. Ambok di dawuhi mlebu wae.
0: Oh.
1: Dawuh mlebu.
0: Nggih, nggih. So, ayo keparingi kelurahan supaya didawuhi mlebu. Nggih. Ya saiki kene-kene iki. Ayo kabeh.
1: Ngono sedulur-sedulurku kabeh ing kelurahan Sampangan kene. Iki ngiras pantes kowe kabeh ndak tepungke karo bocah sing iso gawe tentreming kelurahan Sampangan. Iki bocah wadon iki.
0: Monggo namane.
1: Monggo. Maya Dewi.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Di saben kalifatullah podo biso netepi sesanggemane marang pangeran, nanging iku dudu kewajiban kita kawulaning projo gawe pengadilan dewi ginawi matrapi lupute kalifatullah mau amargo sejatine Gusti Allah dhewe kang bakal paring pidana.

Dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang udara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng genjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yuk. Kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini juga selamat beraktivitas. Untuk yang masih bersantai di tempat tidur juga monggo disiapkan guys, sudah jam 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Harapannya semua dipersiapkan lebih awal supaya tidak terlambat atau tidak ada yang tertinggal dalam menjalani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Yang ingin berbagi atensi, berbagi informasi, lan telepon dan WhatsApp kami tunggu 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Islam dengan tema Membumikan Al-Quran dengan Wahyu Membentuk Peradaban, akan disampaikan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Fauzan Nur Maulana ST. Namun sebelumnya, untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi mengawali kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Membumikan Al-Quran dengan Wahyu membentuk peradaban menjadi tema untuk Hikmah Pagi edisi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh anggota dari Bidang Urusan Agama Islam Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Fauzan Nur Maulana ST. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Fauzan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz?
1: Jelas Mas?
0: Jelas Pak Ustadz, jelas sekali. Dan semangatnya juga terasa sampai studio Pak Ustadz pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, untuk tema kita pagi hari ini, membumikan Al-Quran dengan Wahyu membentuk peradaban. Monggo, seperti apa Pak Ustadz? Silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sobat budaya yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan pada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Betapa nikmat yang didapatkan oleh setiap manusia, masing-masing dari diri kita itu memiliki kadar dan ukuran tertentu yang sudah disesuaikan secara sempurna oleh Allah. Jadi kita tidak bisa kemudian membanding-bandingkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Karena sejatinya Allah Ta'ala sudah lebih tahu, ya, sudah lebih faham terhadap diri kita semua, ya, sehingga Allah Ta'ala menakar nikmat yang kita dapatkan itu boleh jadi akan berbeda dengan orang lain. Maka patut, ya, bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur apapun kondisinya, bersyukur dengan segala hal yang kemudian Allah Ta'ala limpahkan pada kita semua. Karena sungguhnya Allah Ta'ala lebih mengetahui kita, ya. Maka insya Allah apa yang kita dapatkan itu sungguhnya yang terbaik, yang paling pas, yang paling sempurna untuk kita dapatkan. Kemudian yang kedua, salat serta salam, ya, kita sampaikan kepada seorang utusan yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta seluruh sahabat-sahabatnya, tabi'in, ya, tabi'un tabi'in, serta seluruh keluarganya yang, dan akhirnya kepada kita semua, ya, bagi penerus perjuangan beliau, ya, da'i, da'iyah, kemudian kita semua, orang-orang yang senantiasa bertakwa di jalan Allah Ta'ala, ya. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sobat budaya, ya, sobat atau pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi ini insya Allah kami akan menyampaikan, ya, membumikan nilai-nilai Al-Quran, ya, dengan wahyu Allah ini kita membentuk peradaban. Sangat mulia memang, ya, tema kali ini. Karena memang saat ini kota Semarang sedang memiliki hajat besar, yakni menjadi panitia, ya, tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31, ya. Jadi dengan diselenggarakannya musyawarah Musabaqah Tilawatil Quran ini, ya, kita sangat berbahagia tentu kaum muslimin di seluruh seantero kota Semarang, ya, dan Jawa Tengah secara umum, ya, berbahagia dengan diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran Nasional. Karena bagaimanapun kita semua sebagai tuan rumah, ya, pasti akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, ya. Terlebih Al-Quran itu adalah satu hal yang sangat besar bagi umat Muslim, ya. Maka tentu kita harus mengetahui tentang apa saja yang namanya nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalam hati setiap kaum Muslimin. Ya. Al-Quran itulah ya salah satu hal yang kemudian menjadi kalimat-kalimat Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Dari Rabb kita, penguasa langit dan bumi yang di tangannya segala urusan ini. Maka Al-Quran akan mampu menjadikan pikiran bagi seseorang itu berdecak kagum, ya. Melelehkan air mata, menghidupkan dan melembutkan hati, ya. Membuat gentar para pemimpin-pemimpin kafir, ya. Bahkan bangsa jin pun, ya, sampai memeluk Islam tatkala mendengar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman, ya. Jadi para jin ini beriman setelah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian mereka mendakwahkan keimanan tersebut kepada para kaumnya. Inilah keajaiban Al-Quran. Dengan Al-Quran, ya, Allah Ta'ala angkat derajat suatu kaum. Allah Ta'ala hormati, akan kemudian Allah Ta'ala muliakan satu kaum. Dengan Al-Quran, maka negeri-negeri timur dan barat menjadi tunduk, ya. Dengan Al-Quran pula, hegemoni militer Romawi dan Persia, hal ini menjadi bisa ditaklukkan. Maka Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang-orang Arab, orang-orang non-Arab, ya. Kepada anak kecil, orang dewasa, kepada laki-laki dan perempuan. Maka Al-Quran ini adalah cahaya di dalam hati yang senantiasa menyala. Cahaya yang ada di wajah, cahaya yang ada di kubur, dan cahaya yang kelak nanti akan menerangi kita semua pada hari kiamat. Maka Al-Quran inilah adalah obat yang bermanfaat bagi hati. Betapa banyak orang yang tersesat, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang dahulu memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya, kemudian menjadi yakin. Betapa banyak orang yang membacanya, lalu mengalirlah dari matanya air-air mata. Betapa banyak orang yang bermaksiat setelah mendengar peringatan dari Al-Quran, mereka menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Betapa banyak orang yang bersedih, orang yang berduka cita, lalu jiwa mereka menjadi lapang dan lupa dengan apa yang menimpa mereka karena dihibur oleh janji-janji yang berada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi syafi, menjadi obat yang mujarab bagi badan kita. Betapa banyak orang yang sakit kemudian diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu ia berdiri sembuh dari sakitnya. Betapa banyak orang yang tersengat, bisa hewan, kemudian dibacakan Al-Quran, maka ia bisa bergerak dengan semangatnya. Maka Al-Quran adalah mukjizat dalam penjelasannya, ganjaran pahala dalam lafadz-lafadznya, indah secara gramatikanya, kuat kandungan maknanya. Betapa banyak kebatilan terhapus dengan hujah-hujah yang terkandung di dalam Al-Quran. Betapa banyak orang yang cerdas terkagum-kagum dengan kandungan isi dari Al-Quran tersebut. Betapa banyak orang yang membacanya dengan pengulangan yang berkali-kali, namun ia tidak senantiasa bosan-bosannya dalam membaca dan mengulang-ulang bacaan dari Al-Quran. Masya Allah, ya. Inilah keistimewaan dari Al-Quran, ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya. Dimanapun Anda berada, ya, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, ya. Jadi momentum Al-Quran ini jangan sampai kemudian kita lewatkan, ya. Karena saat ini kota Semarang sedang punya hajat besar, ya. Maka kita juga harus kemudian mensukseskan agenda-agenda besar ini. Maka kita akan mencoba menilik satu kisah tentang bagaimana interaksi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, ya. Karenanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Beliau sangat banyak mempelajari, Beliau sangat banyak merenungi isi tentang kandungan dari Al-Quran. Beliau mempelajari dari malaikat Jibril, ya, dan malaikat Jibril ini datang kepada beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menyatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yuliqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yang salihu ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fa'id laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang paling murah hatinya dengan kebaikan. Dan beliau lebih bermurah hati ketika dalam bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam dalam Ramadan sampai berakhirnya bulan tersebut. Ia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW, maka Jibril alaihissalam menemui beliau. Maka beliau adalah seseorang yang lebih bermurah hati, yakni berbagi kebaikan daripada angin yang mengalir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini salah satu akhlak Rasulullah SAW ketika beliau mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Ya. Ketika liqa, ya, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, beliau menjadi sangat lebih dermawan, bagaikan angin yang mengalir. Nah, ini salah satu akhlak beliau ketika mempelajari, ketika bertafakur dengan Al-Quran. Nah, kemudian akhlak dari para sahabat yang lain, ya, yakni disebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu padahal ia diturunkan kepadamu? Maka beliau menjawab, ya. Lalu aku membacakan untuk beliau surat An-Nisa hingga aku sampai pada satu ayat, ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan kepada setiap umat itu seorang saksi? Dan kami datangkan engkau atas mereka sebagai seorang saksi. Maka beliau bersabda, cukup. Ya. Dan aku menoleh kepada beliau, ya, kata Abdullah bin Mas'ud saat itu. Ya, ternyata kedua mata beliau meleleh. Ya. Telah basah maksudnya dengan air mata. Ya. Ketika beliau sholat malam, ya,

Kemudian hadirin rahimakumullah, kita menuju ke pembahasan tentang bagaimana Al-Qur'an itu menjadi salah satu hal yang kemudian difahami oleh umat ini ya, menjadi pedoman ya. Nah, satu cahaya ya yang tidak pernah padam meskipun zaman kadang bisa menjadi gelap ya. Maka ada petunjuk yang senantiasa menuntun meskipun manusia berkali-kali kehilangan arah. Maka itulah keistimewaan dari Al-Qur'anul Karim ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang. Maka hadirin rahimakumullah ya, perhatikan bahwasanya Al-Qur'an ya disebutkan tadi di awal juga ya, disebutkan dengan nur atau cahaya. Cahaya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi cahaya tersebut tidak diciptakan hanya untuk kemudian disimpan saja ya. Cahaya ini dibuat oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menerangi ya. Maka karena itu kedekatan kita dengan Al-Quran ya, tidak hanya cukup diukur dari seberapa sering kita sering bahwasanya Al-Quran itu berada di tangan kita, tetapi kita akan bisa mengukur bahwasanya seberapa banyak cahaya hadir di dalam kehidupan kita ya, cahaya nur dari Al-Quran tersebut ya. Kita membaca tentang kejujuran ya. Apakah kita jujur ketika kita berbuat sesuatu ketika tidak ada yang melihat? Nah, ini kita membaca tentang kasih sayang ya. Apakah lisan kita menjadi tempat yang aman bagi orang lain ya. Tetangga kita misalnya, apakah tetangga kita terjaga dari lisan kita yang terkadang tidak bisa kita kontrol emosinya, ego kita ya. Maka Al-Qur'an ini ya menjadi pencerah dari yang namanya unsur atau hal ihwal tentang kasih sayang ya. Kita membaca tentang persaudaraan, maka apakah perbedaan membuat kita semakin dewasa atau justru semakin mudah untuk mencela orang lain karena perbedaan ini? Jadi nur atau cahaya di dalam Al-Qur'an itu ya seharusnya menjadikan kita semakin dewasa ya. Semakin mudah untuk menerima segala perbedaan karena perbedaan itu niscaya terjadi di dunia ini ya. Ada yang baik, ada yang buruk ya. Dia memiliki sifat kedewasaan, kedermawanan, ada yang memiliki sifat kikir ya. Maka semua sifat-sifat di dunia ini ketika dikumpulkan, maka pasti akan ada sifat-sifat yang berlawanan ya. Ada yang kaya, ada yang miskin ya. Ada yang dermawan, ada yang kikir ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh ya. Semua sifat-sifat ini ketika dikumpulkan ya, maka dia pasti akan berlawanan segala sesuatunya ya. Maka kita harus dewasa menyikapi segala hal yang terjadi seperti ini. Nah, kemudian kita membaca tentang keadilan, maka apakah kita mampu berlaku adil ya, bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita ya. Sebagai contoh ya, ketika terjadi perbedaan-perbedaan berkaitan dengan pemahaman, contoh saja tentang kunut tidak kunut ya, kemudian perbedaan akan membaca solawat ya dan lain sebagainya ya. Maka sudahkah kita kemudian semakin dewasa? Sudahkah kita semakin adil terhadap saudara-saudara kita semua berkaitan dengan hal ini ya? Nah, ini harus adil kita ya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, maka dengan cahaya tersebut kita bisa berlaku adil untuk semuanya. Maka disitulah ya, cahaya Al-Qur'an diuji ya, bukan hanya ketika ayat-ayatnya dilantunkan.

0: Tetapi ketika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dijalankan, sobat budaya yang berada di mana pun Anda berada, ya, sobat rahimakumullah, Rasulullah SAW berpesan pada kita semua, khairukum min ta'allama man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka hadis ini ya menjadi pesan penting kepada kita semua, ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya berhenti pada proses kita membacanya saja, ya. Al-Quran itu tidak cukup hanya kemudian kita dibaca, ya, ayat demi ayatnya tanpa kemudian kita fahami tentang makna-maknanya, ya. Tidak hanya berhenti pada proses membaca saja, tetapi ia bergerak menuju fase mengamalkan dan mengajarkan. Ya. Al-Quran berada di dalam dada kita. Kita ambil pelajaran-pelajarannya, kita ambil saripati dari Al-Quran itu. Ya. Kemudian kita wujudkan dalam satu tindakan, satu amal. Ya. Dari rumah menuju masyarakat, dari masjid menuju kehidupan, dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Itulah ya makna dari menebar cahaya Al-Quran. Al-Quran yang hanya memenuhi rak-rak buku rumah-rumah kita, ya, maka ini belum tentu akan menjadi penerang bagi kehidupan. Ya. Tetapi Al-Quran yang menjelma menjadi kejujuran, yang menjelma menjadi kasih sayang, keadilan, ya, ilmu, kemudian kesantunan dalam bersikap, ya, atau akhlakul karimah, ya, kemudian menjadi kemaslahatan bagi seluruh alam, ya, maka itulah Al-Quran yang sejatinya hadir dan menerangi dari ruang-ruang kehidupan kita, ya. Maka hadirin rahimakumullah, ya, sobat budaya, pendengar Radio Republik Indonesia, ya, para ulama Nusantara, ya, telah lama memberikan teladan, ya, bahwasanya cahaya wahyu harus senantiasa dapat difahami, dapat dihayati dan dihadirkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Sebagai contoh, ya, jadi kita sejarah Indonesia mencatatkan, ya, di sini ada satu ulama, ya, yang kita kenal, yakni Simbah Kiai Soleh Darat, ya, melalui kitab Faid Ar-Rahman, ya, berusaha menjelaskan tentang isi kandungan dari Al-Quran dengan bahasa yang dekat kepada masyarakat. Ya. Maka kita ketahui bersama bahwasanya semangat yang Mbah Soleh Darat ini jelaskan, ya, yakni mengajarkan pada kita semua bahwasanya Al-Quran itu, ya, tidak hanya harus tetap suci dalam sumber-sumbernya, ya, tetapi harus tetap hidup di dalam realitasnya, ya. Jadi kita sering salah kaprah, ya, memahami bahwasanya esensi Al-Quran itu, ya, kemudian bisa dilihat, dinikmati, dihayati dari suara merdu yang diucapkan oleh seorang qori, ya, ketika melantunkan suara Al-Quran itu, ya, dengan indahnya, dengan syahdunya, dengan merdunya, ya. Tetapi kata Mbah Kiai Soleh Darat ini, ya, Al-Quran itu juga harus hidup di dalam realitasnya, ya, harus menjadi suara hati ketika seseorang mengambil keputusan, ya, ketika seseorang mengambil kebijakan-kebijakan yang nanti akan berdampak kepada banyak orang, ya, umat misalnya, ya. Maka ini menjadi salah satu concern, ya, bahwasanya Al-Quran itu, ya, tidak hanya kemudian dilafalkan dari suara-suaranya saja, kemerduan suaranya, tetapi kemudian kita harus mengambil, ya, mengambil jalan-jalan terbaik, ya, mengambil kebijakan-kebijakan terbaik, ya, dari isi kandungan Al-Quran tersebut, ya. menjadikan kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan adalah kebijakan yang berdasarkan manfaat, ya, berdasarkan maslahat bagi umat, ya. Dan umat pun juga harus difahami bahwasanya umat yang ada di Indonesia itu tidak hanya kaum muslimin saja, ya. Maka seorang pemimpin yang cerdas itu mampu mengelola yang namanya konflik, mampu mengelola, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut apakah akan memberikan dampak yang positif bagi umat yang dipimpinnya itu, tetapi juga harus memberikan implikasi yang positif pula kepada umat lain yang berada di wilayah kekuasaan. Nah, ini ya. Al-Qur'an itu, ya, menurut Mbah Soleh Darat ini tidak hanya kemudian cukup menjadi hafalan di luar kepala kita, ya. Tetapi kemudian harus menjadi akhlak di dalam kehidupan kita semua, ya. Bagaimana seorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, dia pernah mempelajari Al-Qur'an, mengetahui tentang bagaimana hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, ya. Maka contohlah Nabi yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu sosok, ya, akhlak Qur'ani yang berjalan, yang hidup. Ya. Bagaimana akhlak beliau kepada para sahabatnya? Bagaimana akhlak beliau kepada ketika berinteraksi dengan yang namanya para pembesar Quraisy, ya, para pemimpin-pemimpin dunia, ya. Bagaimana beliau juga meskipun menjadi Amirul Mukminin, beliau menjadi presiden atau orang tertinggi yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam Islam saat itu, tetapi beliau masih berinteraksi dengan yang namanya Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia yang bekas budak, ya. Kemudian sahabat-sahabat lain yang notabene adalah orang-orang jelata, ya. Bukan orang dari kalangan apa namanya pembesar-pembesar seperti itu. Maka Al-Qur'an ini menjadi akhlak yang mulia bagi para pelakunya, bagi para pengamal ayat-ayatnya seperti itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman mengingatkan pada kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. Nah, perhatikan satu kata atau satu kalimat di dalam ayat tersebut, jami'a, ya, yang memiliki arti bersama-sama. Maka bahwasanya Al-Qur'an itu tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia itu menjadi manusia yang soleh secara pribadi saja, secara fardiyah, ya, tidak, ya. Al-Qur'an itu tidak kemudian menjadikan para pelakunya itu adalah orang-orang yang layaknya malaikat, ya. Dia kemudian mensucikan dirinya sendiri, ya, tidak memikirkan yang lain, tidak, ya. Tetapi dalam ayat Ali Imran 103 itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, ya, secara bersama-sama, jami'a di sini, ya. Jadi tidak ada yang namanya kemudian Al-Qur'an mengajarkan kesolehan secara individu, secara pribadi saja. Tetapi bagaimana kemudian, ya, seseorang itu hidup, ya, karena manusia, kita ketahui manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup, ya, tanpa adanya hubungan sosial dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain, ya. Maka ini penting, ya, menjadi dasar bagi kita hidup di dunia ini, ya. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan uluran tangan atau bantuan dari tetangga-tetangga kita. Maka pentingnya kemudian kita menjaga hubungan dengan tetangga kita, ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim billah ya. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah yang namanya tetangga ya. Muliakan tetangga. Maka ini menjadi salah satu concern bagi kita semua yang hidup di zaman yang penuh dengan apa namanya, serba cepat ya, disrupsi ya. Segala sesuatu berubah dengan cepat, berkembang dengan cepat ya. Maka orang-orang yang sekarang yang cenderung apatis ya, yang sekarang itu tidak pernah memikirkan yang lainnya ya, selain dirinya sendiri. Nah, ini menjadi perhatian khusus ya. Kita sangat membutuhkan tetangga. Kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Ya, sebagai contoh mungkin kita mau mau makan ya, sedangkan tidak akan mungkin bagi seorang itu ya, dia itu mulai dari yang namanya menanam padi ya, memiliki sawah, berarti dia harus memiliki sawah. Kemudian padinya dirawat sampai kemudian menjadi panen, menjadi gabah ya. Gabah kemudian diproses menjadi beras, beras baru nanti diproses lagi menjadi makanan yang siap saji. Nah, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Maka inilah salah satu bukti bahwasanya kita tidak akan mampu untuk menjadi pribadi yang soleh secara individu. Karena kita butuh masyarakat, kita butuh komunitas, kita butuh orang lain untuk membantu kita, untuk kemudian berinteraksi dengan kita semua. Ya. Maka Al-Quran ini ya menjadi sandaran hidup manusia. Ya. Kita beraktivitas, ya, hidup bersama di dalam satu kondisi yang menyebabkan harmoni. Ya. Ya, maka cahaya yang besar bukan hanya cahaya yang menerangi satu hati, ya, tetapi cahaya yang akan ketika dikumpulkan itu menjadi terang bagi seluruh masyarakat. Maka inilah Al-Quran. Ya. Al-Quran bukan hanya kemudian satu kitab ya, atau satu buku yang kemudian isinya kita baca supaya kita mendapatkan pahala. Ya. Al-Quran juga bukan diturunkan agar kehidupan kita menemukan arah ya. Maka mari kita bawa cahaya dari Al-Quran itu ya, kemanapun kita berada ya. Dengan apa? Yakni contohnya adalah dengan kejujuran di tempat kerja ya. Dengan kasih sayang kita terhadap keluarga ya, istri, anak ya. Bagi seorang suami, maka dia harus kemudian menjadi menjadi naungan, tempat berlindung bagi istri maupun anak-anaknya ya. Bagi seorang suami yang memahami esensi bahwasanya Al-Quran itu menjadi pedoman bagi hidupnya ya, maka jadikan Al-Quran itu ya sebagai pedoman untuk mengantarkan keluarganya ya. Ku anfusakum ahlikum naro, untuk menjaga diri, menjaga setiap keluarganya terhindar dari siksa api neraka ya. Maka jagalah sekuat mungkin ya dirinya terlebih dahulu, kemudian dia jaga istrinya, dia jaga anak-anaknya ya, dengan sekuat kemampuan yang dia miliki untuk mencegah ya keluarga tersebut dari siksa api neraka. Karena banyak sekali saat ini ya ujian-ujian rumah tangga ya. Kemudian kesantunan di ruang publik. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki kapasitas jabatan di yang namanya instansi ya, lembaga ya, dan lain sebagainya ya. Maka Al-Qur'an ini menjadi benteng ya. Menjadi filter bagi setiap pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas tertentu untuk menjalankan amanah sesuai jabatannya ya. Maka dia harus memiliki pribadi yang santun ya. Tidak asal kemudian keluar dari ucapannya tanpa kemudian dipikir terlebih dahulu ya. Ini sering terjadi ya, para pejabat yang apa namanya kesleo lidah ya, dia tidak berpikir terlebih dahulu akan apa yang kemudian dia sampaikan secara lisan. Ya. Jadi lebih baik ya, sebaiknya kita memang harus berhati-hati. Kalau memang mau menyampaikan secara terbuka di ruang pers dan sebagainya, ya maka kita harus berhati-hati, kita konsep terlebih dahulu. Ya. Kalau memang kita tidak mampu menjawabnya saat itu, sampaikan aja. Oh, alam bisawab ya. Insya Allah nanti saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Atau kemudian kita sampaikan nanti melalui laman-laman secara khusus di laman yang resmi yang akan dikelola oleh apa namanya tim humas kami. Misal seperti itu kan bisa. Ya. Jadi menghindarkan dari ucapan yang salah, yang nanti justru akan malah menimbulkan persepsi publik yang begitu luar biasa. Nah, ini yang harus difahami. Ya. Jadi kesantunan di ruang publik ini harus dimiliki ya, oleh para pejabat, oleh para pemangku kebijakan. Maka dengan Al-Quran ini ya diharapkan para pejabat, para pemangku amanah kebijakan ini memiliki sifat-sifat yang baik ya, berkaitan dengan penyampaian. Kemudian Al-Quran menjadi kedamaian di tengah-tengah perbedaan. Ya. Nah, ini sudah kita pahami bersama bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi pemersatu, ya, pemersatu umat. Bagaimana kemudian kita melihat Sultan Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, ya, ketika membebaskan yang namanya Konstantinopel yang ada di Yerusalem sana, ya, Palestina. Beliau dengan kepiawaiannya menundukkan saat itu ya yang dikuasai oleh kaum Nasrani ya, tetapi kemudian tidak sampai membumi hanguskan ya orang-orang yang ada yang meninggali Konstantinopel saat itu ya. Beliau dengan santun ya menyapa para warganya, kemudian memberikan suaka atau perlindungan kepada mereka semua ya, untuk tetap bisa tinggal di situ, untuk hidup di situ berdampingan dengan kaum muslimin ya di Konstantinopel tersebut ya. Maka Al-Qur'an memberi kedamaian ya. Al-Qur'an memberi kesejukan bagi para pelakunya ya. Maka tentu ya Al-Qur'an itu dengan ilmu ya akan menjadikan para pelakunya itu lebih memiliki kapasitas diri ya, ilmu yang mumpuni ya di tengah kebodohan dengan keadilan yang ada di tengah-tengah kepentingan ya. Hadirin rahimakumullah ya. Apa yang menjadi tema Musabaqah Tilawatil Quran di Semarang ini ya, maka kita harus coba fahami ya, bahwasanya tema MTQN ini yakni mengangkat tema ya menebar cahaya Al-Qur'an dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban ya. Bahwasanya negara hadir untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini ya. Melalui upaya memunikan nilai-nilai Al-Qur'an dan menjadi wahyu sebagai pondasi yang membentuk peradaban bangsa Indonesia ya. Maka tema ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah ya, melainkan sebuah cita-cita besar yang harus diwujudkan secara bersama-sama ya. Kita menyadari bahwasanya Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi yakni menyongsong Indonesia emas di 2045. Sebuah momentum satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Maka Indonesia emas ini bukan hanya berbicara tentang kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kecanggihan teknologi ataupun pertumbuhan industri saja. Tetapi Indonesia emas yang sungguhnya adalah Indonesia yang maju secara lahiriah ya, namun tetap kokoh menjadi spiritualitas ya, tetap kokoh secara spiritual, unggul dalam ilmu pengetahuan namun tetap rendah hati. Modern dalam peradaban, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Sedangkan harmoni adalah kekuatan utama dari bangsa Indonesia. Negeri kita ini, ya, Republik Indonesia, dibangun di atas keberagaman suku, ya, keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Maka semoga, ya, dengan Al-Quran ini, ya, yang menjadi cahaya yang menerangi hati-hati kita, menghidupkan akhlak kita, menyatukan langkah kita, dan menuntun bangsa ini menjadi bangsa negara yang senantiasa maju, harmonis, dan berkeadaban. Semoga yang kami sampaikan ya bisa difahami dan mampu untuk kita amalkan ya sebagai cita-cita bersama ya mewujudkan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan ya. Saya Fauzan Nur Maulana ya dari bidang urusan agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ya. Insyaallah kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fauzan. Demikian tadi hikmah pagi untuk edisi hari ini dengan tema membumikan Al-Quran dengan wahyu membentuk peradaban. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Fauzan Nur Maulana ST dari bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah bisa bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga atas perhatian panjenengan semuanya sahabat Budi Kang Mas Bayu dan jangan kemana-mana Sandi Setiawan masih akan menemani sesaat lagi di Geliat Pagi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Lestari Budaya Penjaga Tradisi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi atau ALI 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Penghargaan tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi terbaik di Indonesia. Dalam ajang tersebut, Jawa Tengah meraih peringkat 3 nasional setelah Maluku Utara dan juga Jawa Timur. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Ruang Nusantara Gedung Suhartoyo Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jakarta, Rabu 16 September 2026.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan gedung pustaloka untuk difokuskan sebagai pusat layanan literasi dan perpustakaan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memudahkan akses warga dalam memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas sarana-prasarana penunjang literasi. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan gedung pustaloka nantinya dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan perpustakaan. Sementara kegiatan administrasi perkantoran dinas perpustakaan dan kearsipan atau disperpuska akan dialihkan ke gedung yang lain yang lebih representatif. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo, selamat pagi sahabat budaya, Kang Mas Bayu Geliat Pagi. Kembali lagi untuk menyemangatkan di pagi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat berolahraga. Semoga apapun aktivitas panjenengan di pagi hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. 02483166661 juga di 08112777914 juga kalau melalui chat di aplikasi RR Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, berkirim salam, berbagi semangat, monggo nggih di Geliat Pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Hari ini hari Kamis 17 September 2026 bersamaan juga dengan beberapa peringatan hari besar. Yang pertama, 17 September juga diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional atau Harbubnas. Peringatan ini bukan sekedar seremoni peringatan lembaga semata, melainkan ditetapkan sebagai hari bakti nyata bagi para insan transportasi baik darat, laut maupun udara yang telah bekerja keras mewujudkan konektivitas di seluruh wilayah Nusantara. Harbubnas juga menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi seluruh pilar transportasi dan juga badan usaha milik negara atau BUMN sektor perhubungan. Tujuannya adalah untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh masyarakat. 17 September juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia atau PMI. Tanggal 17 September merupakan hari yang sangat bersejarah bagi misi kemanusiaan di tanah air, karena momen inilah Palang Merah Indonesia atau PMI secara resmi dibentuk. Sedikit sejarahnya, gagasan pendirian PMI awalnya dicetuskan langsung oleh Presiden Soekarno pada 3 September 1945 dan 2 hari kemudian dibentuklah panitia beranggotakan 5 orang perintis, R. Mohtar, Dr. Bahdir Johan, Dr. Juhana, Dr. Marsuki, dan juga Dr. Sitanaya. Dan tepat 12 hari kemudian, 17 September 1945, organisasi ini resmi berdiri seiring. Dan seiring dengan kinerjanya, PMI diakui secara internasional pada tahun 1950 dan legalitasnya diperkokoh melalui Kepres nomor 25 tahun 1959 dan Kepres nomor 246 tahun 1963. Dan juga 17 September diperingati sebagai Hari Keselamatan Pasien Sedunia atau World Patient Safety Day. Ini merupakan inisiatif dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang diresmikan melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-72 pada Mei 2019 lalu.

0: Cer kemecer, sor kemesor. Wahai penguasa langit, usirlah polusi dan asap tebal kemacetan yang membuat sesak nafas warga kota ini. Loh, kok gak mempan ya? Cer kemecer, sor kemesor.
1: Hihihi, ngusir polusi kok pakai dukun? Solusi udara bersih dan jalanan lancar ada di tangan kita. Yuk, kurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum massal. Selamat Hari Perhubungan Nasional, kurangi polusi, bebaskan kemacetan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Anda jangan salah menilai sahabat budaya pagi hari ini di Suwon kalian Bu RTD Genuk Semarang yang mengucapkan selamat pagi, salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk Andi. Info cuaca sangat sejuk untuk kegiatan rutinitas sehari-hari ya, dari pagi sudah olahraga tipis-tipis sambil dengerin irama Geliat Pagi dan siram-siram tanaman. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia, sekeluarga rezekinya berlimpah barokah. Dan di hari Kamis ini matur nuwun sami-sami Bu Arti di Genuk Semarang ya, selamat beraktivitas, sugeng enjang, semoga sehat untuk panjenengan. Dari Badak 2 Bu Ani Andriani bergabung, selamat pagi sahabat budaya pagi yang cerah, semoga sahabat budaya selalu sehat dan tetap bersyukur. Salam kenal untuk semuanya pendengar Pro 4 FM sekali di udara, tetap di udara. Matur nuwun Bu Ani Andriani di Badak 2 juga sehat selalu untuk panjenengan, juga selamat beraktivitas. Kita bergeser ke Ungaran sahabat budaya, Mas Hasan bergabung minta lagunya Goyang Maumere. Salamnya untuk seluruh pendengar Geliat Pagi, untuk Mas Andi selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Ini pengen olahraga ya Mas Hasan pagi hari ini guys, ditunggu lagunya Mas Hasan. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini yang sudah dikirimkan oleh Prakirawan Agus dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Prakirawan cuaca untuk kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 36 derajat Celcius. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini atau untuk hingga siang hari ini masih belum ada hujan guys, jadi tetap waspada khususnya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kita ke Maumere terlebih dahulu guys, sahabat budaya yang masih mau bergabung di Geliat Pagi, masih kami tunggu terus hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

sahabat budaya, barang bawaan Panjenengan sebelum meninggalkan rumah, jangan sampai nanti ada yang tertinggal dan juga bisa mengganggu aktivitas Panjenengan di pagi hari ini. Yang sudah dalam perjalanan, tetap berhati-hati sahabat budaya, karena terpantau lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan trafik atau kepadatan arus lalu lintas. Tetap jaga jarak aman, jangan lupa gunakan sabuk pengaman, dan yang akan menggunakan sepeda motor jangan lupa juga gunakan helm. Baca doa dan semoga perjalanan Panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Yang sedang berolahraga juga selamat berolahraga, yang masih memasak juga selamat memasak. Apapun aktivitas Panjenengan, semoga diberikan kelancaran dan keberkahan di hari ini. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri ya. Terima kasih untuk atensi, partisipasi dan perhatian ya Panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang di Ragam Semarang. Terus bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.